Mari kita berdoa dan memohon berkat untuk anak-anak kita ini. Allah Bapa kami yang maha murah hati, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau mendekatkan kami dengan Dikau, terutama anak-anak-Mu. Kami mohon berkat-Mu, Kau cerahkan atas anak-anak kami ini, agar mereka semakin hari semakin kuat, semakin dewasa dalam iman mereka, dan bertumbuh serta berkembang dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkat-Mu itu, ya Tuhan, kami mohonkan tersurat atas mereka masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian, dan cinta dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan warta paroki.

September 2026. Terima kasih disampaikan kepada petugas KOR dari Paduan Suara Pilihakuan, Organis, Lektor, Pemasmur, Bistinar, Pilihakuan, Seksi Multimedia, Paroki, Pendekor, Pengatur Rumah, dan petugas lainnya yang telah melaksanakan tugas pada misa pagi hari ini. Misa harian dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Petugas liturgi untuk minggu depan, misa 1 sore, KOR oleh lingkungan Santa Teresa dan pengatur umat oleh lingkungan Santa Bernadetta. Misa minggu jam 6 pagi, petugas KOR oleh lingkungan Santo Paulus dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Athanasius. Misa jam 8 pagi, KOR oleh lingkungan Santo Antonius dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Markus. Misa minggu sore, petugas KOR oleh lingkungan Santo Agilius dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Benedictus. Masih dibuka pendaftaran untuk pasangan calon nikah yang berencana menikah di bulan November dan Desember setelah Hari Raya Natal. Untuk itu, bagi yang ingin mendaftar agar mengambil formulir pendaftaran di ketua lingkungan masing-masing. Disampaikan kepada para ketua lingkungan dan petugas organis agar mengambil jadwal terbaru di kantor sekretariat paroki. Masih tersedia buku percikan hati bulan September 2026 di kantor sekretariat paroki. Laporan penerimaan paroki hari Minggu biasa ke 24 tanggal 13 September 2026. Kolekte pertama berjumlah Rp14.261.000. Kolekte kedua Rp15.853.000. Jumlah kolekte Rp30.114.000. Penerimaan lain-lain. Jumlah penerimaan lain-lain Rp10.861.000. Total penerimaan Rp40.975.000. Pengumuman perkawinan dibacakan untuk pertama kali Saudara Arianus Lelim, putra dari Bapak Felix Lim Yerse dan Ibu Karolina Tani, alamat lingkungan Santa Marta, akan menikah dengan Saudari Angela Marici Jen Sati Fasak, putri dari Bapak Markus Fasak dan Ibu Esther Ertin, alamat Paroki Santa Teresa Budi. Kepada calon mempelai dipersilakan berdiri. Silakan dulu. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana pernikahan dari pasangan ini, harap segera melapor kepada pastor paroki. Pengumuman berasal dari pembina segami paroki Santo Yosef Bampel. Isi pengumuman diberitahukan kepada adik-adik sekami paroki Santo Yosef Bampel bahwa dalam rangka memperingati Bulan Kitab Suci Nasional, panitia mengundang seluruh adik-adik untuk ikut serta mengekspresikan kecintaan terhadap Sabda Allah melalui lomba membaca Kitab Suci. Kegiatan ini bertujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui penjiwaan firman-Nya. Kategori peserta, kategori A, usia 6-8 tahun. Kategori B, usia 9-11 tahun. Dan kategori C, usia 12-14 tahun. Setiap kategori diwakili satu peserta dari tiap lingkungan. Lomba Kitab Suci

0: akan dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Gedung STK Santo Yakobus Merauke. Pendaftaran dilaksanakan melalui ketua lingkungan masing-masing paling lambat tanggal 22 September 2026. Dimohon kepada petugas kelengkapan yaitu KBK Paroki Bampel agar setelah misalnya langsung menghitung kolekte, dan bagi Bapak Ibu yang menonton kursi di sayap kiri dan sayap kanan gereja agar setelah misalnya bisa menyusun kursi dan menjaga pada tempatnya. Demikian wakil paroki hari ini atas pertemuan disampaikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
1: Umat Allah yang saya kasihi, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Kita kembangkan kemurahan hati Allah dalam diri kita, dan mari kita jauhi iri hati, supaya kemudian kita memperoleh tempat di dalam surga. Kita berdiri menerima berkat Tuhan.

dan keluarga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

sepasti fajar di pagi hari, yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan, bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janjimu.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: Okay, pagi ini.

saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya di pagi hari ini, Yogi Andriansyah, dan kita kembali bertemu ya di program Idola Indonesia Layak Anak. Sebuah ruang informasi untuk mengajak kita bersama-sama memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Pendengar, melalui program ini kita akan berbagi berbagai informasi seputar hak anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, lingkungan yang ramah anak, hingga peran keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia layak anak. Karena menciptakan lingkungan yang layak bagi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya, tetapi juga membutuhkan perhatian dan kepedulian kita semua. Nah, informasi apa saja yang akan kita hadirkan hari ini, tetap bersama Pro 1 RRI Merauke, karena Idola Indonesia Layak Anak akan menemani Anda dengan berbagai informasi informatif dan juga edukatif. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini pendengar sebelum kami hadirkan informasinya.

Baik, pendengar, itu dari satu lagu dari For Revenge dengan lagunya yang berjudul Serana. Dan kita langsung saja buka program Idola dengan satu informasi pembuka pada pagi hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, kita mulai informasi Idola hari ini dari Provinsi Gorontalo ya. Perhatian dan dukungan terhadap anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PPA PMD Provinsi Gorontalo. Dalam sebuah kegiatan silaturahmi dan berbagi bersama anak-anak yatim di LKSA Darul Mubin Kota Gorontalo, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Arifandi Pelealu menegaskan bahwa anak-anak di lembaga pengasuhan merupakan bagian dari generasi penerus yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan bersama. Pemenuhan hak anak menurutnya bukan hanya mengenai kebutuhan dasar, tetapi juga hak dalam mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, pengasuhan yang layak, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan hal ini juga senada disampaikan Dinas PPA PMD Provinsi Gorontalo Yana Yanti, di mana pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemenuhan hak anak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya. Dan yang menarik, kegiatan berbagi tersebut juga tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan. Kehadiran komunikasi, perhatian, dan dukungan moral juga menjadi bagian penting agar anak merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki kepercayaan diri. LKSA Darul Mubin sendiri saat ini membina 32 anak asuh dengan dukungan 8 orang pengasuh. Anak-anak tersebut berasal dari sejumlah daerah di Gorontalo dan juga wilayah sekitar. Nah, mendengar dari informasi tadi, kita bisa melihat ya bahwa menciptakan lingkungan yang layak bagi anak ternyata tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Contoh kecilnya, kita bisa berikan perhatian, mendengarkan cerita anak, memberikan kasih sayang, memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Semuanya merupakan bagian dari upaya memenuhi hak anak. Dan yang tidak kalah penting, anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama ya untuk tumbuh, berkembang, serta meraih cita-cita. Berbicara mengenai pemenuhan hak anak, tentu ada banyak aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga bagaimana masyarakat dapat menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Nah, informasi berikutnya akan mengajak kita melihat sisi lain dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih layak dan ramah bagi anak. Tetap bersama Idola Indonesia Layak Anak hanya di Pro 1 RRI Merauke.

0: nggak belajar daring?
1: Nggak, Om.
0: Emang nggak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
3: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.

Pendengar Bro 1 RRB Rocky, kita lanjutkan informasi idola dengan topik yang semakin dekat dengan kehidupan anak-anak saat ini, yaitu perlindungan anak di ruang digital. Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan digital terhadap anak semakin beragam saat ini. Tidak hanya perundungan atau eksploitasi seksual, tetapi juga dapat berupa hoaks, ekstremisme, penipuan, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Menurut Andri, luasnya aktivitas anak di dunia digital membuat risiko yang mereka hadapi juga semakin beragam. Karena itu, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, platform digital, dan juga masyarakat. Orang tua juga memiliki peran penting. Orang tua perlu memahami teknologi yang digunakan anak, membangun batasan bersama, serta memanfaatkan fitur pengawasan yang tersedia untuk membantu menjaga keamanan anak. Sementara itu, founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan adanya jaringan penyebaran konten pornografi anak yang memanfaatkan ruang digital tertutup. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku dapat memanfaatkan ruang digital terbuka, termasuk ketertarikan anak terhadap permainan daring, untuk mendekati korban sebelum memindahkan komunikasi ke ruang yang lebih privat. Bahkan perkembangan kecerdasan buatan juga dapat disalahgunakan untuk memanipulasi foto atau video anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak di ruang digital perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Anak perlu dibekali literasi digital, sementara orang tua dan lingkungan sekitar juga perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendampingi anak ketika menggunakan teknologi. Pendengar, perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat bagi anak. Mereka jadi bisa belajar, mencari informasi, berkomunikasi, dan juga mengembangkan kreativitas mereka ya. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, ada pula risiko yang perlu kita waspadai. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang anak menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa dapat mendampingi, mengedukasi, dan membangun kebiasaan digital yang aman bersama anak. Orang tua bisa mulai dari hal yang sederhana, semisalnya mengetahui platform apa saja yang digunakan anak, memahami dengan siapa saja mereka berinteraksi, kemudian mengajarkan anak untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi, serta membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak tidak takut untuk bercerita ketika menghadapi masalah di dunia digital. Nah, berbicara tentang perlindungan anak, tentu bukan hanya keamanan di dunia maya ya yang perlu diperhatikan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang juga memiliki peran yang sangat penting. Lalu seperti apa lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang mereka dan menciptakan rasa aman bagi mereka? Nah, kita akan lanjutkan pembahasan pada informasi berikutnya. Tetap bersama Idola Indonesia Layak Anak hanya di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Benar-benar masih bersama kami dalam Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Merauke. Dan tadi kita di akhir informasi sebelumnya ada sebuah pertanyaan ya, seperti apa lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak dan menciptakan rasa aman bagi mereka. Terkait dengan hal tersebut, lingkungan terdekat yang menjadi jawabannya ya, terkait dengan peran keluarga, di mana peran keluarga ini membantu dalam membentuk karakter anak, terutama melalui keteladanan dan juga komunikasi yang baik. Pendengar, anak merupakan pribadi yang banyak belajar dengan lingkungan sekitar dengan cara meniru perilaku orang-orang di sekitarnya ya, di mana keluarga, terutama orang tua, menjadi lingkungan pertama yang memberikan contoh kepada anak. Mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga bagaimana memperlakukan orang lain. Hal tersebut senada yang disampaikan akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Khairul Hudaya dalam acara kuliah subuh pada 2 September 2026 lalu. Menurutnya, perilaku anak tidak terlepas dari bagaimana peran orang tua memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu, keteladanan orang tua menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk perilaku dan juga karakter anak. Ia juga menjelaskan dalam Al-Quran menghadirkan berbagai kisah yang dapat menjadi sumber pembelajaran dan juga keteladanan bagi keluarga. Di antaranya kisah keluarga Ali Imran, pemuda Ashabul Kahfi, Nabi Yusuf, hingga kisah Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya dengan cara yang lembut. Kisah Luqman khususnya menggambarkan bagaimana orang tua dapat memberikan nasihat kepada anak mengenai ibadah dan akhlak dengan cara yang baik. Dan pesan yang dapat kita ambil adalah pendidikan karakter untuk anak tidak hanya dilakukan melalui nasihat ya. Anak juga belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari di lingkungan mereka. Dan mendengar dari informasi tadi, kita kembali diingatkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Anak mungkin belum selalu memahami semua nasihat yang diberikan oleh orang tua, tetapi mereka akan melihat bagaimana orang tua berbicara, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana memperlakukan orang lain, dan bagaimana menunjukkan kasih sayang. Karena itu, menjadi teladan bagi anak dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan lembut, mendengarkan ketika anak bercerita, memberikan penghargaan ketika anak melakukan hal baik, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui contoh nyata, merupakan bagian dari lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak itu sendiri. Dan tentunya, mewujudkan Indonesia layak anak membutuhkan lingkungan yang saling mendukung, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Nah, pendengar, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Dari berbagai informasi yang kita bagikan tadi, kita kembali diingatkan bahwa anak membutuhkan lebih dari sekedar perhatian. Mereka membutuhkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, lingkungan yang aman, serta orang-orang dewasa yang mau mendengarkan dan mendampingi mereka. Mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah, semuanya memiliki peran dalam memastikan setiap anak dapat tumbuh, berkembang, dan juga meraih cita-citanya. Dan semoga informasi yang kami hadirkan hari ini bisa menambahkan wawasan sekaligus meningkatkan kita ya untuk terus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dan demikian saja pendengar, terima kasih sudah menjadi bagian dari Idola Indonesia Layak Anak. Tetap bersama Pro 1 RRI Merauke, terus dengarkan berbagai informasi edukatif dan inspiratif lainnya. Salam untuk keluarga, dan mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang layak dan ramah bagi setiap anak.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
3: Aca!

Selamat siang pendengar, masih bersama saya Yuki Andriansyah di frekuensi favorit Anda ya, 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di pukul 11:30 untuk waktu Indonesia Timur, atau kurang lebih sekitar 14 menit lagi. Nah, sembari menanti berakhirnya jam dinas siaran saya akan menemani Anda dengan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke siang ini, pendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Kadinsos Papua Selatan serahkan bingkisan dan alat tulis di Kampung Paskas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Fidelis Ngolgepse, menyerahkan bingkisan kepada masyarakat Kampung Paskas, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Saat penyerahan bingkisan tersebut, Kadis Sosial Fidelis Ngol mengatakan penyerahan bingkisan itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo ke wilayah Distrik Muting. Selain penyerahan bingkisan untuk masyarakat, Fidelis Ngol juga menyerahkan bantuan alat tulis kepada anak-anak sekolah di Kampung Paskas. Nah, bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan dukungan bagi pendidikan anak-anak di kampung. Fidelis Ngol juga mengharapkan warga masyarakat dan juga anak-anak tidak melihat besar dan kecilnya barang yang diberikan, melainkan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat dan anak-anak di Kampung Paskas Distrik Muting. Benar, masih ada dua informasi lagi sebelum saya pamit undur diri. Namun dua informasi tersebut akan saya updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Beberapa 4 menit menjelang saya undur diri, ada 2 informasi yang akan saya bagikan. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan ribuan masyarakat Merauke yang mengikuti Fun Run 5K atau 5 kilo maksud kami dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 TNI di wilayah Merauke menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kegembiraan tersebut mendapatkan antusiasme dari ribuan masyarakat Papua Selatan, khususnya warga Merauke yang berlangsung di kapsul waktu pada Minggu 20 September 2026 pagi. Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap, Brigjen TNI Mustaqim, dalam sambutannya disampaikan bahwa Fun Run tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga dan juga hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun suasana kebersamaan yang positif di tengah masyarakat. Antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan sejak garis start hingga finish dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan sportivitas masyarakat Merauke. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Kepada para peserta yang berhasil meraih juara, disampaikan ucapan selamat sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Momentum HUT ke-81 TNI juga diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan serta bersama-sama membangun Provinsi Papua Selatan yang aman, damai, dan semakin maju. Baik, beralih ke informasi selanjutnya, masih berasal dari wilayah Merauke. Informasi berikut ini terkait dengan pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Pendengar, pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah digelar di Kampung Cooper, Kompleks Sulaiman Center di Masjid Faraj Alham, Distrik Semangga, Merauke pada Sabtu 19 September 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya, tersebut menghadirkan Kiai Haji Subakti Al-Bukhuri dan Haji Aliansyah Komeng, serta dihadiri masyarakat dan sejumlah tokoh di Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan, Pas Kalisimadawa, mengapresiasi pelaksanaan pengajian akbar tersebut dan mengajak masyarakat menjadikan peringatan maulid sebagai momentum untuk memperkuat keistiqomahan dalam kehidupan. Pas Kalis juga berharap keberadaan Sulaiman Center dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam melahirkan generasi muda yang memiliki potensi dan daya saing untuk membangun Papua Selatan. Dalam tausiahnya, Ustadz Subakti Al-Mukhtar mengingatkan agar umat Islam mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam sekaligus pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah. Sementara Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menyampaikan penghargaan kepada keluarga besar Haji Sulaiman Hamzah beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Dan pendengar, saat ini sudah berada di pukul 11.30 menit ya untuk waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak untuk Anda yang setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Merauke dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini di pukul 11.30 menit. Untuk selanjutnya nanti Anda akan dibersamai oleh rekan saya Ari Arianto dalam rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dina siaran saya berikutnya. Selamat siang, salam hangat, salam sehat untuk Anda semua.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel Anak Semua Bangsa, karya Pramudia Anantatur. Anak Semua Bangsa mengambil latar belakang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran Minke, seorang anak muda keturunan Jawa yang cerdas dan penuh semangat. Minke diberi pendidikan oleh ayahnya, yang seorang petugas perkebunan kopi Belanda. Ia mengajarkan Minke bahasa Belanda dan memberinya buku-buku yang akan membentuk pemikiran kritisnya. Dalam perjalanannya, Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nyai Ontosoro adalah pemilik perkebunan dan merawat Minke sebagai anak angkatnya. Ia juga memiliki hubungan dengan Robert Melema, seorang Belanda yang memainkan peran penting dalam plot cerita. Minke menunjukkan bakat menulis yang luar biasa dan memulai karirnya sebagai penulis. Ia menjadi penerbit majalah Matahari yang membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan pada saat itu. Melalui majalahnya, Minke mengkritik kebijakan kolonial dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok dalam novel ini adalah dinamika hubungan antara Minke dan Annelies, seorang gadis Belanda yang ia cintai. Hubungan mereka melibatkan perjuangan besar, mengingat perbedaan budaya, agama, dan ras yang mendalam di masa kolonial. Konflik tersebut mencerminkan kerumitan dan konsekuensi dari kolonialisme. Novel ini juga menyoroti konflik sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda dan tuntutan mereka untuk keadilan dan hak-hak yang setara menjadi tema utama dalam cerita. Melalui karakter Minke dan majalah Matahari, Pramudia menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama, novel ini juga memunculkan kritik terhadap budaya feodal dan sistem perkawinan yang mengikat perempuan dalam tradisi. Nyai Ontosoro, seorang tokoh kuat dalam novel ini, melambangkan perjuangan perempuan untuk meraih kebebasan dalam keadilan dalam masyarakat yang patriarki. Anak Semua Bangsa menggambarkan kompleksitas hubungan sosial di masa kolonial, termasuk kelas sosial, etnis, agama, dan ras. Novel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam buku ini, Pramudia juga mengungkapkan pemikiran kritis tentang pendidikan dan kekuasaan ilmu pengetahuan. Minke dan ayahnya adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai bagian dari tetralogi Buru, Anak Semua Bangsa adalah karya Pramudia Anantatur yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, memotret dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Penceritaan yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks menjadikan novel ini salah satu karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai cerminan dari semangat perjuangan dan keinginan untuk keadilan dan kemerdekaan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi daging
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata, yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, kali ini kami akan berbagi ya satu buah daerah ya. Kita akan jalan-jalan ke sebuah daerah, kita akan ketahui tentang letak geografis, kemudian hal-hal lainnya ya, dan tentunya juga tentang budaya-budaya yang ada di sana. Kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah Jawa Tengah, pendengar, yaitu di Kabupaten Wonosobo. Pendengar, Kabupaten Wonosobo ini adalah sebuah wilayah di kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Wonosobo Kota, dan kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara. Kabupaten Wonosobo berdiri pada 24 Juli 1825, dan sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Yogyakarta seusai pertempuran dalam Perang Diponegoro. Ya, Kiai Muhammad Ngampah ya yang membantu Diponegoro kemudian diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Seconegoro, pendengar. Ya, itu sedikit ya terkait juga dengan Kabupaten Wonosobo yang letaknya di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan sejumlah daerah, ya ada Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Batang, dan juga Kendal. Nah, pendengar, dilihat ya dari kata-katanya, ya, kota Wonosobo. Nah, kata Wonosobo ini sendiri berasal dari bahasa Jawa, ya, Wanasaba, yang secara harfiah berarti tempat berkumpul di hutan. Bahasa Jawa sendiri mengambilnya dari bahasa Sangsekerta, ya, Vanasaba, ya ini yang artinya kurang lebih sama, ya, tempat berkumpul di hutan. Kedua kata ini juga dikenal sebagai dua buku dari Mahabharata, ya, atau juga Mahabharata, Saba Parwa dan Wana Parwa. Ya, itu kalau dilihat dari etimologi nama kotanya, ya ini dalam bahasa Jawa artinya tempat berkumpul di hutan. Kemudian dan bahasa ini sendiri ya ada di bahasa Sangsekerta dan juga ada di buku Mahabharata.

Ya, dilihat dari segi sejarahnya, ya ini nama Wanasaba sendiri atau juga Wonosobo ini berdasarkan cerita rakyat, di awal abad ke-17 ini disebut ada 3 orang pengelana yang masing-masing bernama Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik, ya mulai merintis permukiman yang diketahui saat ini bernama Wonosobo. Selanjutnya, Kiai Kolodete bermukim di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim bermukim di daerah Kalibeber, dan Kiai Walik ya bermukim di sekitar kota Wonosobo sekarang. Dan di kemudian hari dikenal beberapa tokoh penguasa daerah Wonosobo seperti Tumenggung Kartowaseso ya sebagai penguasa daerah Wonosobo yang pusat kekuasaannya di Selomanik. Kemudian dikenal juga tokoh yang bernama Tumenggung Wiroduta ya sebagai penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya di Pecekelan Kalilusi yang selanjutnya dipindahkan ke Ledok Wonosobo atau Plobangan saat ini. Ya, salah seorang cucu Kiai Karim juga disebut sebagai salah seorang penguasa Wonosobo. Ya, cucu Kiai Karim ini dikenal sebagai Ki Singowedono yang telah mendapat hadiah suatu tempat di Selomerto dari Keraton Mataram serta diangkat sebagai penguasa daerah ini. Ya, namanya diganti menjadi Tumenggung Jogonegoro. Nah, pada masa itu pusat kekuasaan dipindahkan ke Selomerto. Setelah meninggal dunia, Tumenggung Jogonegoro dimakamkan di desa Pakuncen. Ya, selanjutnya pada masa perang Diponegoro ya yang berlangsung di tahun 1825 sampai 1830, Wonosobo ini merupakan salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro. Beberapa tokoh penting yang mendukung perjuangan Diponegoro yaitu Imam Misbah atau kemudian dikenal sebagai Tumenggung Kertosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo, dan Kiai Muhammad Ngarpah. Ya, dalam pertempuran ini, ya pertempuran itu melawan Belanda, ya Kiai Muhammad Ngarpah berhasil memperoleh kemenangan yang pertama. Atas keberhasilannya, Pangeran Diponegoro memberikan nama kepada Kiai Muhammad Ngarpah dengan nama Tumenggung Seconegoro. Selanjutnya Tumenggung Seconegoro diangkat sebagai penguasa Ledok dengan gelar nama Tumenggung Seconegoro. Nah, eksistensi kekuasaan Seconegoro di daerah Ledok ini bisa dilihat lebih jauh ya dari berbagai sumber termasuk laporan Belanda yang dibuat setelah Perang Diponegoro berakhir. Ya, disebutkan juga bahwa Seconegoro adalah bupati yang memindahkan pusat kekuasaan dari Selomerto ke daerah kota Wonosobo saat ini.

Ya, peningkat reformasi di musik tradisional dan juga budaya, ya, itu di Kabupaten Wonosobo. Nah, sebagian besar area Kabupaten Wonosobo ini adalah daerah pegunungan. Nah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, terdapat dua gunung berapi, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Di daerah utara merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng dengan puncaknya Gunung Prau. Ya, Telaga Menjer dan Danau Cebong. Dan di sebelah selatan wilayah dataran rendah Wonosobo terdapat Waduk Wadas Lintang. Nah, ibu kota Kabupaten Wonosobo ya berada di tengah-tengah daerah kabupaten yang merupakan daerah hulu Kali Serayu, dan Wonosobo dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan Semarang Purwokerto. Ya, dilihat dari topografinya sendiri, topografi wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, ya, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2250 meter di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah di mana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Nah, Kabupaten Wonosobo sendiri dibagi menjadi 7 wilayah kemiringan. Ya, ini di yang pertama ya, wilayah dengan kemiringan antara 0 sampai 2% seluas 1052,263 hektar atau 1,04% ya dari seluruh luas wilayah. Ini banyak dijumpai di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek. Yang kedua, wilayah dengan kemiringan antara 2 sampai 5% dengan luas 22.969,5 hektar atau sekitar 22,89% ya dari luas wilayah. Banyak terdapat di 13 kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang. Yang ketiga, wilayah dengan kemiringan antara 5 sampai 8%. Ya, ini tersebar merata di 14 kecamatan selain Kecamatan Watumalang. Yang berikutnya, wilayah dengan kemiringan antara 8 sampai 15%. Wilayah yang tersebar secara merata di semua kecamatan. Kemudian wilayah dengan kemiringan antara 15 sampai 25%. Ya, ini terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo. Ya, wilayah dengan kemiringan antara 25 sampai 40%. Ya, terdapat di Kecamatan Pejajar, Garung, dan Kali Kajar. Dan wilayah dengan kemiringan lebih dari 40%. Ya, ini terdapat di Kecamatan Kejajar, pendengar.

Di Kabupaten Wonosobo sendiri, ini terdapat 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa. Dan di tahun 2017 lalu, jumlah penduduknya mencapai 858.273 jiwa dengan luas wilayah 981,41 km persegi dan sebaran penduduk antara 874 jiwa per kilometernya. Nah, selain itu juga, ini dilihat dari faktor ekonomi ya. Di sana ada pertanian seperti sayuran kubis, kentang, seledri, daun kocai, sawi, mentimun. Dan ini ya, ini mulai dari dataran tinggi Dieng sampai Kaliwiro yang merupakan wilayah rendah, terdapat banyak sekali sayuran, pendengar. Ya, kemudian ada buah-buahan. Nah, di wilayah yang dijuluki Kota Dingin ini juga bisa tumbuh berbagai buah-buahan, ya seperti pisang, pepaya, durian, mangga, jambu, duku, dan juga rambutan. Buah naga, nanas, kelengkeng, dan juga lain sebagainya, pendengar.

Ya, mendengar Anda masih di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Ya, masih di Kabupaten Wonosobo. Ya, dilihat dari budayanya sendiri, budaya Wonosobo ini kaya akan tradisi pegunungan Dieng dan kesenian khas Jawa yang berpadu dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Ya, di sana juga ada tradisi dan ritual adat yang namanya ruat rambut gimbal. Ini adalah ritual potong rambut anak berambut gimbal di dataran tinggi Dieng yang diyakini sebagai titipan leluhur Kiai Kolodete. Ya, rambut yang dipotong kemudian dilarung ke sungai. Kemudian ada tenongan atau sadranan. Ini adalah tradisi warga membawa makanan dalam wadah bambu ke makam leluhur atau tempat pertemuan desa untuk makan bersama menjelang bulan Ramadan. Kemudian ada balon udara tradisional. Nah, ini adalah tradisi menerbangkan balon udara kertas berukuran besar tanpa awak yang meriah saat perayaan Idul Fitri. Dan juga ada kesenian khas. Ini ada tari topeng lengger, tarian tradisional yang memadukan gerakan lincah penari dengan topeng khas Wonosobo diiringi musik gamelan lokal. Ada juga bundengan. Ini adalah kesenian musik unik dari alat musik petik tradisional yang terbuat dari bambu penutup kepala petani atau bundeng. Dan juga ada wayang otok obral. Ini adalah kesenian wayang khas kawasan Lesono, Wonosobo dengan pakem cerita dan bentuk yang berbeda dari wayang kulit, pendengar. Ya, itu dia beberapa tradisi kesenian ya yang ada di Kabupaten Wonosobo, pendengar. Nah, pendengar, saat ini sudah di pukul 12:54 ya, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Karena saat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dengan Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal

0: Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
1: Yeah, of course, was a special one. Not only
0: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
2: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
0: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan, sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the mass we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat.

0: Bangga, saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
1: Omura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Karlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Para pemain

0: sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi coach ini menguji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
1: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
2: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mencetak gol lagi.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
4: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Nino membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
5: So we got both objectives. We are happy with the result.
6: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
4: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
7: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, ya mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
4: Dini berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
8: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan ketika momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bola dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI. Lebih tepatnya di Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Ya, dengan suara gendang ya di siang hari ini, ya itu menandakan Anda sudah ada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda, para pecinta musik dangdut dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu ya, yang bisa mendengarkan siaran kami, ya entah itu melalui pesawat radio, ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Silakan untuk Anda bergabung di siang hari ini, karena tentunya kami akan coba hadirkan lagu-lagu dangdut sesuai dengan requestan Anda ya di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya untuk Anda semuanya di hari ini ya, di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana kebersamaan di tempat-tempat wisata, ataupun juga untuk Anda yang ada di rumah, atau bahkan mungkin juga yang saat ini sedang berkendara, pastikan ya Anda tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Baik, untuk Anda semuanya silakan kami nantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini, masih di nomor yang sama ya, di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Setelah tadi kami coba hadir ya dengan satu buah lagu dari miliknya Ikke Nurjanah dengan lagu berjudul Gelang Alit, pendengar. Ya, siapakah penelpon pertama kita di siang hari ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh, dangdut adalah kita, Bang Cut. Apa kabar nih, Bang?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Amin. Baik, Bang Cut, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Lagu Yeni Eria.
0: Yeni Eria apa judulnya?
1: Kamu satu.
0: Kamu?
1: Cuma kamu satu.
0: Oh, cuma kamu satu. Oke, baik. Kita coba cari, silakan, Bang.
1: Salamnya pertama untuk Pak Freddy, Bu Tri, Pak Novi, Pak Bernard, Pak Agumang, juga Bu Kristi Natalia, Farida, Bu Ima, Bu Ani, juga Pak Puja, Mama Agnes, juga Pak Nasun, ada Putra Tengah, ada semua aja.
0: Ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Cut ya di Aceh yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke atau juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun, silahkan ya, kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, kami masih menantikan pendengar deringan-deringan Anda di siang hari ini, karena tentunya program ini selalu hadir menemani Anda setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu. Dan tentunya di program ini Anda bisa merequest lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan. Silakan di 0971-333-0745. Ya, jangan lupa ya untuk terus mendengarkan program Pro Dangdut setiap harinya ya, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore ya, karena di siang hari ini ya tentunya dengan program dangdut kami harapkan Anda juga bisa bergabung dan bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang di request oleh para penelpon kita di siang hari ini. Baik, silakan masih dinantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.

0: Ya, satu buah lagu pendengar dari miliknya Yeni Eria ya, dengan lagu berjudul Cuma Kamu Satu ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 13.50 menit. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, merequest lagu dangdut ya. Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Oh, selamat siang, Ibu Natalia. Apa kabar, Bu?
1: Aduh, puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Ari panas banget.
0: Aduh,
1: lagi.
0: Nggak apa-apa panas. Yang penting sama nih, bukan hanya sendiri ya.
1: Yang penting hatinya jangan panas ya, Bang Ari.
0: Betul, ya, betul, betul.
1: Tidak boleh panas-panas hati.
0: Hari Minggu nih, Bu.
1: Pasti kita selangit.
0: Nah, hari Minggu kemana nih?
1: Nah, tadi saya baru pulang gereja, terus di rumah aja panas begini, takut keluar siang, Mari.
0: Oh, takut hitam ya?
1: Oh, iya, betul dong. Tidak, bukan apa juga, pas harinya tuh bikin takut juga, bikin penyakit.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Saya takut keluar siang, iya.
0: Tapi kalau agak panas sore kan begitu?
1: Oh, baru saya keluar nanti sore, sudah kasih redai matahari.
0: Oke.
1: Pertama itu, takut apa sakit, kedua takut hitam.
0: Oke, Ibu Natalia silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Apa ya? Si kondang cikin.
0: Bagaimana cari? Cikin nih gondang dia.
1: Itu aja ya.
0: Oke, silakan dikirim.
1: Oke, tentunya yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, selamat hari Minggu. Pancut, ada Kakak Anis, di Jura Jakarta, ada Ibu Sofia Saat Makassar, Pak Norki, Pak Berat, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Sentral Setiap

0: Kemarin Putra Tami, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti. Ada juga Bunda Ima ya, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada Martel, ada Hadi, ada Ibu Ani juga ya di Kota Mobagu, ada Ibu Ellen di Manado, ada Bang Cliff di Manado, Bunda Ima. Semua-semua sudah Bang Ari ya yang lagi monitor.
1: Okay.
0: Bang Ari tetap semangat, sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Bang Ari, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya di Toli-Toli. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ari.
1: Iya, Bunda Ima apa kabar?
2: Selamat hari Minggu.
1: Iya, terima kasih Bunda Ima. Hari Minggunya kemana nih Bunda Ima?
2: Ada di rumah, baring-baring nih.
1: Waduh, hanya di rumah saja nih?
2: Iya dong.
1: Nah, nggak jalan-jalan kemana begitu?
2: Bagaimana mau jalan? Jalan dengan siapa?
1: Ya, siapa kah?
2: Ya.
1: Ya dengan siapa begitu? Mungkin sama keluarga.
2: Teman,
1: keluarga?
2: Hari.
1: Keluarga?
2: Nah ada juga.
1: Oh nggak ada juga. Ya.
2: Iya, jadi lebih baik pilih tinggal di rumah ya.
1: Tidur.
2: Tidur. Yang begini kan tidur. Tunggu-tunggu apa gabung di radio.
1: Oke. Okay. Iya toh. Baik, baik, baik. Oke. Okay. Ya, silakan Bunda Ima, lagu dangdutnya apa nih?
2: Apa ya? Seribu Benang Cinta aja deh.
1: Seribu Benang Cinta, siapa tuh penyanyinya?
2: Ya, nggak tahu. Mungkin Bung Ari. Oh, tak. 2 PR lagi, 2 PR. Sudah.
1: Aduh. Ini ada... Maggie.
2: Oh, iya, benar.
1: Oke.
2: Iya, oke.
1: Silakan, dikirim buat siapa?
2: Salam pertama tentunya buat Bung Ari ya, bersama operatornya.
1: Oke. Okay.
2: Dengan ucapan selamat siang dan selamat malam lagi. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya ya. Selamat. Okay. Siang, selamat hari Minggu, dan salam sehat. Ada Bunda Utri bersama keluarga, ada Putra Tengah di Safak, ya, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Ana, Bapak Yanto di Sorong, dan teman-teman yang ada di Serui, ada di Jayapura, di Nabire, semuanya selamat siang, selamat hari Minggu, dan salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Buat Bung Ari, selamat siang, terima kasih, dan selamat hari Minggu.
1: Iya, terima kasih Bunda Ima. Selamat berhari Minggu juga ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, saat ini sudah dipukul 13:55. Lanjut, kita dengarkan dulu dua buah persembahan yang mau lewat ini. Ada Duo Anggrek dengan Cikini Gondang Dia. Dan juga Seribu Benang Cinta dari miliknya Maggie Z. Kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, kita lanjut lagi ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Bintuni, apa kabar Bintuni?
1: Jai, apa sepura mau menyamar baru?
0: Aduh, kami nyamar-menyamar.
1: Bisa tuh. Aduh, telinga nih mimpas sampai bye.
0: Apa kabar nih?
1: Aduh, kabar sangat baik. Puji Tuhan. Cuman kami di Bintuni ini ada beberapa sampai satu minggu ini diselimuti mau bilang apa nih, asap kah, mendung kah, bagaimana ya, tidak mengerti juga.
0: Tapi
1: dari pagi siang sore sampai malam, malam ya tergantung. Kadang sore juga ada muncul matahari merah, kadang pagi matahari merah.
0: Aduh, itulah gitu. Pakai masker sudah. Pakai masker.
1: Fenomena-fenomena yang bikin kita jadi teka-teki yang belum bisa terjawab.
0: Iya kan?
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau begitu.
0: Hari Minggu kerja kah tidak nih tadi?
1: Baru saja baru selesai masak-masak ini, baru ke sekolah alat dari mesin ini, masak makanan sudah siap nih, tinggal buka pasien-pasien makan
0: nih. Ah. Itu lagi. Oke. Okay.
1: Ulalah. Oke, okay, saya mau request lagu Amri Palu.
0: Apalagi satu? Hanya satu kah apakah?
1: Tidak, hanya semua tahu.
0: Semua
1: tahu. Amri Palu kah?
0: Betul.
1: Iya, lagu agak jingkrak-jingkrak sedikit, sebetulnya dalam ruangan yang terlalu mengantuk, mana ditutupi dengan AC yang begitu banyak lagi. Muncul lagi satu ruangan, saya pakai tangan panjang, Kak.
0: Oke, baik, silakan. Kirim sudah, buat siapa?
1: Lagu ini sama salam spesial buat yang pertama lagi bertugas, selalu sampai di penghujung acara.
0: Terima kasih.
1: Berarti tadi malam bawa ruang rindu, kan?
0: Betul, request lagi.
1: Iya, tadi malam itu jujur, ya. Sudah jam 10, 22 berapa ya, 24, 50 berapa, saya bisa menantuk sampai. Hati-hati itu masih lenyap, bebas, dan saya tembak tidur itu. Saya kaget banget, tuh saya jam 1, bahasa itu kurang rindu baru.
0: Nanti malam lagi toh?
1: Iya, tidak, tapi maksudnya yang tadi malam nih. Sampai capek begitu, saya berapa hari nih, saya terlalu capek betul, menantuk cepat-cepat.
0: Oke.
1: Oke lah kalau begitu. Okay. Salam untuk semua sudah tempat terkecuali. Spesial buat yang lagi bertugas saja.
0: Thank you.
1: Terima kasih. Selamat siang. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih. Selamat berhari Minggu juga untuk Puja di Bintuni ya, yang sudah bergabung. Baik, pendengar manapun Anda berada, masih kami nantikan ya deringan-deringan Anda. Karena saat ini sudah dipukul 14:08. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu,
0: Pak. Oh, selamat berhari Minggu juga ini Putra Tengah. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, masih baik.
0: Masih baik. Amin. Oke, okay. Fak silakan. Lagu dangdutnya okay. Apa nih, Bang?
2: Mau jalan-jalan di Merauke tuh cari alamat ini.
0: Alamat palsu.
2: Cici Paramida, Cici Paramida.
0: RT 5. RB3. Oke Bang, silakan dikirim dulu buat
2: okay,
0: siapa.
2: Oke Bang Ari, pertama bertugas, semoga hari Minggunya membawa kebahagiaan.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu dan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, okay, lanjut untuk Natalia juga, ada juga Ibu Tri, Pak Freddy, juga yang ada di Merauke semuanya, Putai Kartanegara, San Abdurrahim. Bang Cuti Tamame di Banda Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Ahmad Irwan juga, juga Mbak Puja, juga ada Teddy Indah, Ayu juga dimasuk di sana. Kemudian ada juga Plif, juga ada Ibu Ellen, Ibu Ratna, semua di Manado.
0: Oke.
2: Okay. Denny Jo juga. Kemudian ada Mas Lia Bintang Pratama, Pak Nasrun. Kemudian ada Bang Yunus di Buton.
0: Oke.
2: Okay. Okay, sudah dirangkul saja semua.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Oke, okay, semoga terhibur. Salam komentar.
0: Terima kasih.
2: Okay. Makasih, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bung Bintang Pratama ya di Fak-Fak sana. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lanjut kita dengarkan kembali ya dua buah persembahan. Ada Amri Palu dengan Semua Tahu dan juga Cici Faramida, RT5 RW3. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Ibu.
0: Amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Bisa DJ.
0: DJ apa ini?
1: Masih Adakah Cinta.
0: Masih
1: Adakah Cinta.
0: Adakah Cinta. Penyanyinya siapa ini?
1: Kurang tahu.
0: Ini kalau ini lagu apa ya? Ini yang nyanyi Latif kan ada. Ada Mohsin Alatas juga ada.
1: Latifkan.
0: Oke, baik. Silakan dikirim dulu deh buat siapa ini?
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Petoli, Ibu Siri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junadi, Bang Iwan, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Bungkus rapi.
0: Karet 2 berarti ya.
1: Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya, di alamatnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita, selamat siang. Kita udah kira mau angkat.
0: Ayu.
2: Iya, barang ada kendaraan lewat tuh, musik paling kuat.
0: Iya,
2: tadi terakhir belum angkat, maaf Bang Ari.
0: Ya, aman. Oke. Okay.
2: Aman.
0: Ayu.
2: Bang Ari,
0: gimana? Alhamdulillah juga sehat. Dilihat dari suaranya nih, Ayu juga pasti sehat ya.
2: Iya, sehat dong.
0: Amin.
2: Bang Ari, saya mau pengen request lagu dari punyanya.
0: Siapa?
2: Iya, apa lagu dia? Setan kai mawar merah kau selipkan di rambutku. Iya, itu siapa pun lagu ya.
0: Setan kai bunga padi tuh.
2: Bunga, jangan lah, yang mana kita sudah kasih bunga padi tuh. Oh iya, ya kita lupa lah.
0: Itu oh, itu juga. Apa?
2: Jangan lah, yang ini juga yang Rita Sugiarto, pun lagu yang...
0: Apa?
2: Aduh, apa yang lagu... Ih, sekarang lupa lagu itu. Iya, aduh.
0: Apa nih, ayo. Rita, si, Rita apa?
2: Ya kan punya lo tuh yang ragu. Bimbang, ragu.
0: Ragu, bimbang ya. Rita Sugiarto.
2: Terus kenapa sama lagu deh.
0: Bimbang ragu Rita Sugiarto.
2: Kayaknya mohon bimbang ragu itu ada kampung judul apa?
0: Aduh, itu lagi. Saya tidak terlalu hafal kalau lagi. Untuk.
2: Iya, terkampung lagi. Ya sudah kalau begitu ya punyanya Ayu Soraya juga.
0: Ayu Soraya apa judulnya?
2: Iya. Bulan berpaling bintang.
0: Wih, masih siang ini.
2: Apakah cepat judul Ayu Soraya doang kamu?
0: Bulan apa?
2: Tuhan.
0: Bulan apa?
2: Iya itu coba buka di situ so ada kasih yang lagu-lagu Ayu Soraya yang mana tuh?
0: Sabar. Ayu Soraya ya.
2: Iya.
0: Ayu Soraya. Ada Cuma Kamu, ada Cinta Berpayung Bulan.
2: Iya, Cinta Berpayung Bulan.
0: Nah, itu sudah.
2: Iya. Cinta Berpayung Bulan.
0: Oke, silakan dikirim.
2: Oke, salamnya buat Pak Freddy Putri ya, Mbak Ines Busri, semuanya dari Kota Sparrow. Kampas ya selalu. Pak, selamat pindah semua kepada 13, semuanya deh ya. Mudah-mudahan kalau sehat, biasa. Sudah juga untuk... Pak Mali Bintang Pratama, Bu Horide juga Pak Nasrun Bang Lehman, dan dia juga untuk sutawan namanya Kak Anis. Bang Luhut, siapa lagi yang dimana ada Pak Budijo, Bu Pujang Adi Wintuni, dan semua menyarankan persatuan Indra Oke, selamat siang untuk semuanya. Di hari ini saya mau spesialkan Pak Bintang Mendiri sendiri, baru ini kita ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun yang keberapa nih?
2: Iya, Pak, semua ulang tahun, setua.
0: Pasti begitu ya kalau ditanyain ya.
2: Tuh, kata kan semua mama tuh jadi kadang lusuh. Ada anak tuh kata setuh, ada kata cucu. Saya itu suara cucu tuh. Kata nenek muda.
0: Nenek muda.
2: Iya, jadi kadang alhamdulillah orang paling kata nenek tuh. Karena itu kan doa, supaya kata umur panjang.
0: Betul, betul.
2: Ya, baru kita mundur sendiri hari ini berulang tahun ya.
0: Selamat ulang tahun ya.
2: Iya, pokoknya berkah usia, lancar rezeki, berkah kebaikan dunia lo akhirat. Amin. Terus juga sing tahu marah-marah. Aduh. Masa kata suara besar tuh, suara besar. Yang rumah dulu suara alus-alus, sekarang nggak tahu suara. Sekarang nggak tahu mesu. Jadi mama tuh suara masa nggak tahu cara peranan-anan tuh sendiri nggak tahu cara besar tuh. Hati mau Fatima ini kalau dia sendiri tuh bisa suara besar, bisa berapa kilo akan sampai. Iya, Pak Tanya Fatima, terima kasih atas semuanya gitu ya. Dan buat Fatima juga, salam sayang sama ibu. Pagi-pagi kasih ucapan happy birthday to you. Dan semuanya per ibu. Alhamdulillah, ini Fatima sehat juga dan dia maya. Oke, Ma Ari. Selamat bertugas, sekarang dilanjut deh.
0: Oke. Selamat siang, terima kasih untuk Ayu Dimasohi ya. Dan selamat bertambah umur ya untuk Ayu Dimasohi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lanjut kita dengarkan dua buah persembahan kembali. Ada Latifkan dengan Masih Adakah Cinta dan juga dari Ayu Soraya dengan lagu berjudul Cinta Berpayung Bulan. Tetaplah di Prodangdut, dangdut adalah kita.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saat ini ya sudah di pukul 14:41. Ya, kami nantikan penelpon-penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Silakan di 0971333 0745. Di 0971333 0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ya, kami tunggu di 0971333 0745. Di 0971333 0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan dan tentunya juga di saat ini ya masih bisa Anda ikuti program Pro Dangdut dan Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di saat ini. Baik, kami masih menantikan, silakan ya, masih ada kesempatan untuk Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang kami harapkan Anda semuanya bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan juga, silahkan. Masih ada kesempatan ya untuk Anda merequest lagu dangdut di saat ini. Karena tentunya nanti ya seusai program ini, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan ya di ruang dengar Anda. Baik, silakan untuk Anda semuanya ya masih dinantikan deringan-deringan Anda di saat ini, karena saat ini ya sudah di pukul 14.43.

3 menit. Dua orang penelpon terakhir kami coba deringan-deringan Anda ya sebelum kita akhiri program Pro Dangdut di edisi hari ini ya di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Silakan untuk Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745.

0: Ya, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Dan jangan lupa juga ya, di program Pro Dangdut Anda bisa dengarkan setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu, ya tentunya seusai Warta Berita Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dua buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Dewi Persik dengan Diriku Berharga dan juga Balena. Percuma Main Dukun, kami hadirkan di ruang dengan Anda, menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Tetaplah di Pro 1, RRI Merauke.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah Untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Leratan desa kuwi omahku iki. Cuma aku ya

Ya, peningkatan Anda masih di Pro 1 RRM Broke, kanal informasi dan inspirasi ya, di malam, di sore hari ini pendengar ya. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga, entah itu ke tempat-tempat wisata ataupun juga di rumah, atau bahkan mungkin juga untuk Anda yang saat ini yang masih larut dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami karena lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kali ini pendengar kami coba berbagi informasi ya dari dunia olahraga, di mana tim Indonesia resmi mendapat sambutan dalam tim Welcome Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Save the Mission atau CDM tim Indonesia hadir bersama jajaran CDM dalam seremoni tersebut. Penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area, ya Athletes Plaza, Garden Pier, Nagoya Port. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ya, dalam seremoni ini, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, ya diantaranya pengenalan kontingen pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata.

penyambutan menjadi momentum penting bagi tim Indonesia setelah menjalani rangkaian persiapan terpanjang. Dan disebutkan kontingen tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga membawa nama Indonesia, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat

0: mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi dari PLN, pendengar, untuk Anda. Ya, selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

0: Allah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, peningkat informasi di Pulsar Daerah di Merauke, informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Pastikan peningkat Anda tetap bersama kami, karena lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Nah, peningkat, saat ini ya sudah di pukul 17.06, dan untuk itu tetaplah di Pulsar.

0: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Raden Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Ya, di sore hari ini maksud kami, dan saat ini sudah di pukul 17:30. Itu artinya waktunya untuk saya Ari pamit undur suara dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan, dan perlu untuk kami informasikan bahwa hari ini ya kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 17:38 pendengar, di pukul 17:38. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hidup bagaikan garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap loop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Aduh Gus, udah gak sanggup lagi, perutku udah kenyang nih.
1: Waduh, itu makanannya masih tersisa banyak loh. Sayang kan, kita udah bayar mahal-mahal loh di kafe ini. Udah gitu makanannya kan enak, Mbak. Kenapa gak dihabisin semuanya sih?
0: Ya, perutku udah penuh, gimana dong?
1: Ya, makanya tadi ngambilnya dikit-dikit aja. Sayang duitnya loh, soalnya mahal ini kan. Tapi selain itu juga, ternyata bahaya loh kalau kita tuh menyanyiakan makanan dengan berbagai alasan, Mbak. Tahu nggak, berdasarkan data yang dirilis di Food Sustainability Index, Indonesia itu menjadi juara 2 loh di dunia penyumbang sampah makanan terbesar. Rata-rata setiap orang menghasilkan 300 kg sampah dalam setahun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kebersamaan kita untuk rangkaian Rauki malam ini, dan tentunya beberapa referensi untuk informasi dan hiburan Rauki sore ini sudah ada ikuti, dan akan terus kami hadirkan ya untuk Anda simak ragam informasi dan juga hiburan menarik hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami www.rri.co.id. Dan tentunya berharap bahwa Anda di sepanjang hari Minggu ini ya, waktu terbaik untuk Anda bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, mempersiapkan diri juga untuk segala aktivitas yang nanti akan dilaksanakan, dikerjakan start dari hari Senin besok ya, awal perdana untuk seminggu berjalan. Dan yang pasti waktu yang ada dipergunakan semaksimal mungkin ya untuk beristirahat ataupun juga menyelesaikan beberapa aktivitas lainnya. Tentu berbeda dengan Anda yang di sepanjang minggu tetap aktif terus ya dalam aktivitas Anda masing-masing. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, pendengar, untuk malam hari ini satu pemberitahuan kami akan sampaikan ya di ruang dengar Anda. Pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Ivi Mahat ditujukan kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Bahwa sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Reryafun, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik dengan ukurannya panjang 50 meter kali lebar 200 meter dan luas secara keseluruhan 10.000 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara rencana jalan, sebelah timur rencana jalan, sebelah selatan tanah milik Sungkono, sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Stanislaus WMO Basik-Basik selaku pihak pertama kepada saudari Oktaviana Irianti Edra BR Siombing LT selaku pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung Ivi Mahat dengan membawa bukti surat tanah tersebut atau dapat menghubungi nomor kontak 0813-5022-248 0813-5022-248. Selambat-lambatnya satu minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dalam ruang layanan masyarakat, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti Anda akan kami ajak mengupdatekan perkembangan informasi selama sepekan dalam paket lintas. Ya, dalam warta berita lintas Papua sepekan dari Pro 1 RRI Jayapura. Tentunya saya DJ akan menemani Anda semuanya ya, pendengar, untuk malam hari ini di edisi Minggu tanggal 20 September 2026 rangkaian Merauke malam ini.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: itu yang support pangan yang terkait juga ada. Jadi kita berharap dengan tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
1: Mendagri mengapresiasi.
0: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
2: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporannya.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
5: Kita sudah punya yang namanya payung hukum. Ada tidak, tapi ini semua tidak punya makna, tidak punya dampak. Jika jumlah saja masih tidak serius, tantang dan tunggak menunda-nunda rentang pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih diri dong, dinas pekerjaan penuh. Bagaimana saya? Capaian prosentase dari tadi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
5: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggal lagi 3 bulan lagi kita ada alasan teknis, administrasi, selamat dia berterusan, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada saya mau sampaikan, terwajib menjalankan oleh semua.
4: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
3: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada 10 September yang lalu. Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga, yang selanjutnya

0: menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
1: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah dan 4 petak kos-kosan yang cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada, saksi yang sudah diminta keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar. Dengan rak tersebut kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga mengakibatkan kebakaran.
0: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
0: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dengan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan untuk menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporannya.
2: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
3: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi. Jadi PT Pelni tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui Pelni Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni.
2: Pelni kata dia saat ini mendorong pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boi, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapen Korps TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena. Sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
4: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodak 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habima, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jaya Wijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habima melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
0: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur, serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian, serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Koops TNI Habima yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Koops TNI Habima juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
4: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
0: Arul Firmansyah melaporkan. Target pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan disetor secara transparan.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini disesuaikan menjadi 303 miliar rupiah. Sementara target PAD 2027 ditetapkan 318 miliar dan dalam RPJMD diarahkan menjadi 322 miliar rupiah. Rustan meminta OPD kolektor termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperkuat koordinasi dan tidak bekerja santai.
6: Maka ini harus kerja keras dan berintegritas, terutama para OPD kolektor dan perhubungan diingatkan dan dibantu oleh para lurah-lurah kita. Yang komitmen kita bersama, maka ini harus betul-betul optimalkan koordinasi, sinkronisasi dengan OPD terkait dan masyarakat kita. Setiap capaian kita dalam perhubungan ini, kita terhitung tergantung kepada mau bekerja, aktif atau tidak. Pastikan bahwa semua aturan itu lewat digitalisasi, transparansi, jangan lagi ada pungutan-pungutan liar dan memperlambat penyetoran kepada daerah Kota, karena kita mengganti untuk Kota Jayapura.
5: Rustan Saru juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kepada kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas.
7: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
8: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraan ini, Bapak Gubernur bilang beliau akan pimpin langsung sendiri. Begitu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan. Baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
7: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, badan pengawas obat dan makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
9: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan. Dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
0: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
9: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi penerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana, karena selain menghancurkan masa depan, juga menghancurkan generasi muda.
0: Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD tahun 2026. BPKAD dan BAPEDA diminta untuk memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Berikut laporannya.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
10: Kita sudah punya yang namanya palu hukum, ada tiga liter, tapi ini semua tidak punya makna, tidak punya dampak. Jika kita saja masih tidak serius, santai dan tunggak menunda-nunda rencana pekerjaan kita. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor lurah untuk kita semua. Sudah lewat pala yang dulu. Jadi ini so, dinas pekerjaan umum pada rapor lain. Capai yang prosentase dari tadi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
10: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi kita ada alasan teknis, administrasi, lama-lama, saya tidak mau dengar. Cepat, maka pada,
5: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
0: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp1,52 triliun, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,56 triliun.
12: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan, serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
11: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura Teos Ayomi menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
13: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Maka sebagai pimpinan Dewan, kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat kelengkapan Dewan, baik itu Badan Anggaran Dewan dan Komisi-Komisi Dewan, maupun fraksi-fraksi Dewan untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi KUA PPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
11: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37,21 miliar sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026.
14: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
15: Untuk kuota mudik gratis, kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025. Sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan, ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
14: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Empat provinsi di tanah Papua diminta untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mendorong empat provinsi di tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN dan Beprida dari empat provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, mengatakan forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
16: Dari peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026. Tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. Kita harapkan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026. Ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan Bapeda ke depan atau Baperida di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemenduk Bangga BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
17: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau nggak ada dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di Mapi, itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK, bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
0: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di empat provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
18: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
19: Ada tiga lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri. Ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah, ini perlu kita kawal terus. Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi. dan satu lagi di Biak Numfor. Jadi untuk 2026-2027 tiga lokasi tersebut yang akan hadir Sekolah Rakyat di Provinsi Papua ini.
7: AHY mengatakan pembangunan di tiga lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah Rakyat Terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dan pendengar, demikian paket berita Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI bukan hanya soal masa lalu, ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Profil Mami.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

beberapa informasi yang tentu kami juga akan updatekan dan masih terus akan Anda dengarkan di malam hari ini. Dan selesai Anda sudah lebih dulu mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua selama sepekan dari Pro 1 RRI Jayapura dalam Warta Berita Lintas Papua sepekan. Selanjutnya untuk rangkaian Merauke malam ini, kami sudah siapkan untuk beberapa referensi informasi Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Jangan lupa juga nanti mendengar di pukul 20:15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan program acara Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas, dan pembahasan topiknya malam nanti adalah inovasi pakan alternatif bidang perikanan di Distrik Kurik oleh tim ekspedisi Patriot IPB. Dan by phone nanti kita akan ikuti obrolannya bersama dengan koordinator lapangan bidang perikanan budidaya IPB University, Novela SPI

Sebulan usai gempa NTT, magnitudo 7,7, BMKG ungkap aktivitas terbaru. Selengkapnya bahwa sebulan setelah gempa bumi utama yang berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, aktivitas gempa susulan juga terus terdeteksi di kawasan tersebut. Namun, BMKG mencatat frekuensi gempa susulan menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari pekan ke pekan. BMKG juga mencatat sebanyak 15.722 gempa susulan terjadi di NTT selama 30 hari setelah gempa utama hingga 15 September 2026 dan gempa susulan tersebut memiliki magnitudo yang beragam. Dalam keterangan yang disampaikan oleh BMKG di hari Minggu tanggal 20 September 2026, ya bahwa gempa susulan di NTT beragam mulai dari magnitudo 0,9 hingga terbesarnya mencapai magnitudo 6,2 dengan 190 kejadian diantaranya dirasakan masyarakat. Pada pekan pertama, BMKG juga menjelaskan setelah gempa utama tercatat 5.011 gempa susulan. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 4.267 kejadian pada pekan kedua dan kembali berkurang menjadi 3.158 kejadian pada pekan ketiga. Memasuki pekan keempat, aktivitas gempa susulan kembali menurun menjadi 2.421 kejadian. Hingga pekan kelima atau 15 September pukul 5 waktu Indonesia Barat, jumlahnya tercatat 864 kejadian. Pola tersebut menunjukkan aktivitas seismik pasca gempa utama telah memasuki fase peluruhan. Dan BMKG juga menyatakan kondisi tersebut merupakan perkembangan yang diharapkan setelah terjadinya gempa besar. PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan frekuensi gempa susulan harian maupun mingguan terus turun. Menurutnya rangkaian gempa Flores ini telah memasuki fase peluruhan secara signifikan. Ya, meski aktivitasnya menurun, kondisi tersebut bukan berarti gempa susulan telah sepenuhnya berakhir. Masyarakat di wilayah terdampak perlu untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG secara kontinu dan memperhatikan potensi terjadinya gempa susulan. Sementara itu, aktivitas gempa masih tercatat di kawasan Manggarai. Berdasarkan data BMKG pada 18 September 2026 tercatat sejumlah gempa di sekitar utara Ruteng, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 4,7 pada pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat. Gempa magnitudo 4,7 tersebut tercatat dirasakan pada intensitas 3 sampai 4 mm di Kabupaten Manggarai. Data BMKG juga mencatat gempa magnitudo 4,1 di sekitar 54 km utara Ruteng pada hari yang sama.

Ya, pendengar, selain informasi nasional, ada juga informasi regional yang sudah kami siapkan ya, dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami ajak untuk mengikuti paket drama radio ya. Paket drama radio untuk edisi hari Minggu ini di tanggal 20 September 2026, produksi RRI Bukit Tinggi, yang Anda akan dengarkan drama radionya dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yuran, ha? Yuran, sini. Hey, ayo, bye, Yuran, ha? Sini Yuran. Bu, ngomong apa perusahaan? Ha? Protes saya minta yurannya. Ha? Jawab, ayo, ha?
2: Emang saya protes. Kenapa? Kamu nggak terima?
1: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini.

0: cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
1: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
0: Iyalah.
1: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu. Lihat di tato saya ini.
0: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini? Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
2: Iya, kenapa?
0: Aduh, Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
2: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini.
0: Ada apa, Bu? Ada apa sih? Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
2: Benar itu, Dino?
3: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
2: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
3: Iya, Bu.
2: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
0: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
2: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
3: Oh, jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
2: Tapi kan nggak gitu, Pak.
3: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
0: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
2: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
3: Iya, Bu.
2: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
3: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
2: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak, ya.
3: Iya, Bu.
2: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya, Pak.
3: Iya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
2: Iya, Pak.
3: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi, ya.
2: Iya, Pak.
4: Drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pengembangan program sekolah percontohan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Asmat dan Yayasan LAI Suhartono di Surabaya pada Jumat 18 September 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Asmat Thomas E.P. Savanto didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Asmat, Kepala Dinas Pendidikan, para kepala bidang serta sejumlah guru dan kepala satuan pendidikan. Ya, kerjasama itu menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan model pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran yang mampu mendorong peningkatan mutu.

akan memperkuat berbagai aspek pendidikan, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan proses pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, hingga penciptaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Selain itu juga, sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari program ini diharapkan berkembang menjadi pusat pembelajaran sekaligus rujukan praktik pendidikan yang baik bagi satuan pendidikan lainnya di ASMAT.

Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program tidak berhenti. Programnya tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan diwujudkan melalui berbagai program nyata di lingkungan sekolah. Ya, Bupati Thomas Epe Savanpo menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda ASMAT menghadapi tantangan masa depan. Dan pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ya, program sekolah percontohan ini sekaligus juga menegaskan arah kebijakan Pemkab ASMAT yang menempatkan peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama pada agenda pembangunan daerah.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar di kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Dan tentunya masih dalam rangkaian Merauke malam ini edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026. Seperti yang sudah saya informasikan buat Anda bahwa program acara Ngobras Sobrolan bersama komunitas, dan kita akan live by phone ya bersama dengan Novel Novela SPI MSI selaku koordinator lapangan bidang perikanan budidaya IPB University. Dan kita akan membahas topik yang berkaitan dengan inovasi pakan alternatif bidang perikanan di distrik Kurik oleh tim ekspedisi Patriot IPB. Oke, di jalur telepon sudah tersambung dengan tamu kita ya. Oke, walaupun mungkin tidak bersua face to face, tetapi kita bisa mendengarkan atau mendapatkan berbagai informasi menarik ya untuk malam hari ini. Selamat malam Kak Novel Novela, apa kabarnya untuk malam hari ini? Terima kasih sudah boleh dihubungi Pro 1 RRI Merauke dengan Deci di studio.
1: Halo, selamat malam Kak Desi. Ya, terima kasih juga telah mengundang kami untuk ikut serta on air di RRI 1 Kak.
0: Oke, baik. Gimana nih kabarnya dulu nih?
1: Oh ya, kabar alhamdulillah baik. Saya bersama tim, semuanya baik-baik semuanya di sini.
0: Oke. Sudah berapa lama ini ya kalau hitungannya pas waktu tiba di Merauke?
1: Sudah 1 bulan 20 hari di Merauke.
0: Jadi sudah cukup lumayan lama juga ya, hampir 2 bulan ya.
1: Betul, Kak Desi.
0: Oke, baik. Kalau dari Kak Novel sendiri bersama tim ini, sebagian memang baru pertama kali tiba ataupun juga berkunjung ke Merauke, atau ada yang sudah mungkin pernah ke Merauke lebih dulu?
1: Oke. Sebelumnya itu kalau kami di antara berlima ini, ada satu orang yang nama timku itu ada Dilan. Nah, beliau ikut EP tahun lalu, ekspedisi tahun lalu, dan kebetulan di Salor juga, Kak. Nah, kalau untuk kami berempat, baru pertama kali untuk sampai ke Merauke ini sendiri.
0: Oke, baik. Nah, ini karena orang baru nih, boleh dong share sedikit pengalaman first time ketemu dengan Merauke, bagaimana tanggapannya?
1: Di sini itu di luar ekspektasi ya Kak, ternyata orangnya ramah-ramah, terus juga kebanyakan juga di sini orang Jawa. Saya baru tahu juga ternyata di sini banyak transmigrasi ternyata.
0: Betul. Kak, kalau di wilayah Kurik, distrik Kurik itu seperti kampung Jawa yang pindah ke Papua Selatan, tepatnya di Merauke begitu. Karena lebih banyak transmigrasinya. Oke, baik. Karena kita nanti akan ngobrol ya terkait dengan program, khususnya kegiatan yang nanti akan diikuti kurang lebih berapa lama nih di Merauke nanti?
1: Kalau dari jadwalnya itu ada 4 bulan Kak untuk di Merauke sendiri. Betul.
0: Oke, setelah itu balik lagi ke tempat asal ya.
1: Bogor.
0: Di Bogor.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit ya terkait dengan program yang diikuti dan juga bagaimana sampai bisa ada ide ya membuat inovasi pakan alternatif khususnya untuk perikanan ini sendiri.
1: Oke, baik Kak. Saya sapa dulu teman-teman online atau sahabat-sahabat pendengar semuanya. Jadi saya itu kebetulan dari IPB University, kemudian fokusnya adalah perikanan budidaya. Nah, untuk IPB sendiri ada 20 anggota Kak, 20 tim maksudnya. Okay. Nah, salah untuk perikanan sendiri ada 2. Satu perikanan tangkap dan saya sendiri itu di bidang budidaya perikanan. Nah, untuk inovasi sendiri yang kami bawa itu dari berangkat dari Bogor adalah terkait pakan alternatif dari budidaya ikan lele sendiri. Nah, untuk tahun sebelumnya itu sudah dilakukan mapping terkait apa saja permasalahan yang terdapat di Desa Kurik sendiri. Nah, diantaranya adalah biaya pakan yang mahal, Kak. Nah, akhirnya kita bawa inovasi dengan menggunakan pakan alternatif, pakan alami, yaitu maggot. Nah, jadi maggot yang kita bawa itu bibitnya itu dari Depok Kak kebetulan. Jadi dibawa maggot di bawah terbang pesawat sampai di sini kita besarkan, sekarang sudah jadi lalat dan bertelur, Kak. Alhamdulillah jadi rumah pertama maggot di Desa Kurik. Di Distrik Kurik maksudnya.
0: Iya, di Distrik Kurik ya. Baik. Jadi ini eksklusif juga ya, maggotnya bisa naik pesawat gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, dan tentunya ini adalah sebuah inovasi yang bisa jadi solusi juga ya bagi semua masyarakat yang ada di Distrik Kurik, dan juga terutama yang memang profesinya sebagai seorang petani, nelayan, ataupun juga yang punya tambak ya, seperti itu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini pengembangannya sendiri untuk berapa kampung nih kalau untuk inovasi?
1: Kalau lokus kami sendiri itu kebetulan ada satu Distrik Kurik, Kak, dan terbagi menjadi Salor dan juga Harapan Makmur, Kak. Nah, kemudian melihat dari tadi potensi yang sudah kami lakukan pakan alternatif, ternyata di apa Salor dan Kurik sekitar banyak ya ini ikan gastor, Kak. Kami juga baru tahu ternyata di sini penyebutan ikan gastor. Akhirnya muncul inovasi.
0: Disebutnya ikan gabus ya.
1: Betul, Kak. Kalau orang Batam bilangnya keli, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, ikan keli.
0: Oke, beda nama tapi satu rupa gitu ya.
1: Betul,
0: Kak. Siap. Oke, boleh dilanjutkan lagi nih.
1: Oke, jadi akhirnya karena kita ngelihat dan kita coba tanya ke masyarakat sini, ternyata gastor selama ini dibuat ikan asin dan juga bakso ikan. Okay. Akhirnya saya coba, ini kita coba pakan dijadikan apa namanya inovasi baru buat abon. Dengan formulasi terbaru, akhirnya kita buat formula untuk pembuatan abon tanpa digoreng, Kak. Akhirnya kita sangrai. Sangrai dengan sekitar 12 bumbu, Kak. Jadi tanpa MSG dan juga tanpa digoreng, jadi sangrai. Akhirnya saya coba buka peluang supaya hilirisasi terjadi di sini. Akhirnya kami pergi ke SPPG dan dibantu oleh koordinator wilayah SPPG dan kita bertemu. Alhamdulillah disambut baik. Dan insya Allah nanti setelah produksi kita akan coba supply ke SPPG supaya hilirisasi dari ekonomi di Salor sendiri terbuka seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Jadinya tentu ada boleh dibilang program kontinunya ya daripada inovasi yang dikembangkan itu. Jadi tidak hanya sekedar inovasi di sekitar kampung yang mana penjualan, sistem distribusi penjualannya juga ataupun juga marketingnya hanya di dalam Distrik Kurik saja, tapi ini bisa menyebar luas begitu ya, sehingga pengembangan dampak ekonominya jauh lebih baik untuk masyarakat seperti itu. Oke, ini tentunya sangat menginspirasi ya. Iya, dan melihat potensi dari beberapa kampung yang ada di Distrik Kurik sendiri, selain mungkin inovasi pakan alternatifnya sendiri nih ya untuk bidang perikanan, apakah ada juga Kak Novel dan tim nih ya teman-temannya punya juga beberapa program lain yang kita ingin ketahui juga nih?
1: Kalau untuk program lainnya itu sepertinya masih belum ada, Kak, tapi nanti kita karena fokusnya dan laporannya ke Kementerian Transmigrasi itu nanti output proposalnya adalah tadi pakan alternatif lele dan juga abon, itu akan kita laporkan. Tapi setelah kegiatan ini selesai dan saya anggap saya dan tim sudah berhasil ada hilirisasi juga, kita akan coba mengabdi di bidang-bidang yang lain, Kak. Jadi tidak menutup kemungkinan terbuka ke bidang-bidang yang lain. Seperti kemarin kita sempat komunikasi juga dengan Ibu PKK, mereka butuh pelatihan komputer, kemudian pelatihan desain. Nah, itu mungkin nanti akan kita coba latih, kita akan coba buat pelatihan, tapi setelah tugas-tugas kami selesai begitu, Kak.
0: Oke, yang pastinya juga ini ada dampaknya ya daripada pelatihan tersebut, siapa tahu nanti sebagian masyarakat juga bisa publish hasil penjualan dari inovasi itu ke medsos begitu ya. Jadi didesain secantik, semenarik mungkin. Dan mungkin itu tujuannya sebenarnya mungkin ya. Untuk pelatihan komputer dan lain-lain. Oke. Dan mungkin Kak Novel sendiri nih ya. Apakah dari inovasi pakan alternatif ini, kan ini masih ada beberapa bahan yang didatangkan dari wilayah Bogor nih ya. Kalau melihat di Distrik Kurik sendiri bagaimana, apakah pengembangannya akan tetap berlanjut dengan bahan-bahan yang dimiliki juga di distrik Kurik seperti apa nih?
1: Oke, baik. Kalau untuk maggot sendiri, kebetulan untuk telur pertama kali kami bawa memang dari Depok. Akhirnya kita kembangkan di sini, sudah menjadi lalat BSF kembali dan juga jadi telur kembali, Kak. Nah, jadi ya, kami tidak perlu bawa dari telur dari Depok lagi karena sudah regenerasi dari lalat itu sendiri. Jadi dia sudah bereproduksi sendiri untuk maggot tadi, Kak. Jadi kita mengajarkan kembali untuk maggot itu bisa dibuat olahan kering untuk pakan burung segala macam. Jadi ada yang basah, ada yang kering, seperti itu. Nah, kalau untuk abon sendiri, itu saya sudah menyesuaikan barang-barang yang ada di sini, bumbu-bumbunya. Nah, jadi bumbu-bumbu yang kita cari yang gampang dicari di pasar-pasar terdekat dari Kurik, seperti itu, Kak.
0: Okay, baik. Jadi memang sudah lihat juga untuk risiko daripada pembudidayaannya sendiri, baik itu untuk pakan alternatif bidang perikanan sama pengolahan abonnya ya. Kalau pengolahan abon sih mungkin akan sangat mudah ya, karena ada juga teman-teman lain yang serupa, khususnya yang UMKM juga di Merauke juga sudah ada seperti itu. Jadi agak boleh dibilang aman lah ya.
1: Iya. Betul.
0: Baik, nah ini terkait dengan inovasi pakannya ini sendiri, masyarakat bagaimana yang respon untuk salah satu pengembangan pakan alternatifnya, lalu juga apakah dibagi-bagi kelompok untuk edukasi atau pelatihan yang dilakukan, dan ini butuh berapa lama untuk secara sistematis nih ya, untuk membagi-bagikan sampai akhirnya praktek gitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk pakan maggot sendiri, kita sudah ada satu kelompok, nanti akan dibagi 3 pokdakan, Kak. Nah, pokdakan perikanan sendiri nanti kita akan coba bangun kandang maggot, Kak. Nanti mereka yang bangun kandang maggot, kemudian kita akan fasilitasi dengan telur tadi. Jadi kita akan kembangkan lagi, kita akan bantu lihat siklus maggot itu kan umurnya 44 hari ya. Nah, jadi kita akan bantu lihat siklusnya. Jadi nanti itu akan terus berkembang dari 3 pokdakan ini akan terus membantu tim-timnya. Jadi di antara 3 pokdakan ini ada 3 mitra kami nyebutnya, Kak. Nanti dia akan belajar ke ketua pokdakan itu. Nah, untuk respon masyarakat sendiri, Kak, awalnya ternyata masyarakat sini jijik, Kak, maaf. Mungkin karena ngelihat ulat kali ya. Nah, jadi mereka tuh mikir,
0: jadi pastinya semua orang belatung. Juga pasti agak sedikit ngeri.
1: Iya. Dimikirnya belatung yang bawa parasit, katanya begitu. Nah, akhirnya kita emang coba ngedukasi dan ternyata akhirnya berubah perspektif jadi positif terhadap pakan ini sendiri. Okay, karena memang dia pakannya organik, seperti itu, Kak.
0: Baik. Iya, jadi itu perkenalan awalnya ya. Dan juga bagaimana boleh dibilang program yang dijalankan ya sampai sejauh ini. Okay. Baik, nah ini kan waktunya masih ada ya sekitar 4 bulanan lah ya. Ini 1 bulan lebih mendekati 2 bulan. Waktu yang tersisa ini apa yang ingin dimantapkan oleh Kak Noval dengan tim khusus di bidang perikanan sendiri nih?
1: Jadi kami betul-betul mau memastikan pakan alternatif kami akan menjadi salah satu alternatif tadi, Kak, mengatasi masalah dari selama ini pencarian para pembudidaya ini. Kami selama ini susah nih, Kak, kata ada yang gitu, pakannya terlalu mahal. Akhirnya ini menjadi salah satu tantangan yang dijawab gitu dengan adanya maggot itu sih kami berharapnya, Kak. Jadi memang betul-betul kami pastikan apakah maggot ini akan menjawab dari persoalan yang sudah terjadi sebelumnya atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau untuk dari segi ekonomi, kami pengen apa yang sudah kami tinggalkan sini untuk roda perekonomiannya terus berputar. Dari UMKM, kemudian tengkula atau pengepul, sampai dengan pekerja-pekerja atau ibu-ibu sekitar lokasi, seperti itu, Kak.
0: Okay, baik. Dan apakah nanti kayak ada semacam koordinator ataupun juga mungkin boleh dibilang yang bertanggung jawab lah ya, setelah nanti Kak Noval dengan tim balik lagi ke Bogor ya, sehingga program ini tidak tidak hilang ataupun juga boleh dibilang tidak ada lagi penerusnya begitu. Apa ini juga tetap ada koordinasi yang dilakukan seperti itu?
1: Oke. Tentunya Kak, kalau untuk pembudidaya maggot dan lele tadi, kebetulan yang kami yang menjalin kerjasama dengan kami itu adalah namanya Papa Ino, dan beliau memang pembudidaya yang sudah dipilih langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sendiri, memang sudah lama. Nah kalau untuk UMKM sendiri, memang kita milihnya adalah Ibu PKK Salorinda, dan ternyata Ibu PKK Salorinda itu PKK mandiri yang salah satu terbaik di Indonesia, pernah juara satu katanya Kak, di Jayapura, seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi kita akan terus berkolaborasi dan komunikasi seperti itu Kak.
0: Iya, dan setelah nanti balik ke Bogor, kira-kira apa yang juga akan dilakukan oleh Kanoval dengan tim ya, supaya keberlanjutan daripada program ini, terutama dampaknya bagi ekonomi masyarakat ya, tidak hanya seputar di wilayah Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tapi juga mungkin bisa go nasional kah seperti itu, atau mungkin adakah inovasi atau gebrakan yang nanti akan dilakukan juga untuk bisa menarik, katakanlah ada bantuan mungkin dari para investor dan lain sebagainya mungkin.
1: Kalau itu mungkin nanti kita akan coba bantukan ini palingnya Kak. Sejauh ini mungkin komunikasi kami terhadap salah satu namanya Bu Indah, dan dia beliau memang rajin berkomunikasi dengan kami Kak sebelumnya. Jadi satu tahun kemarin sampai hari ini tuh kita terus komunikasi. Dan karena beliau itu perwakilan dari PKK, sering berkegiatan di Jakarta dan sekitaran Bogor. Dan beberapa kali juga sudah melakukan pelatihan di IPB kebetulan Kak. Nah mungkin hal ini akan terus menjalin relasi juga dengan kami. Kalau untuk perikanan, mungkin karena memang kami fokusnya ke budidaya, dan di antara kami juga ada dosen perikanan, sepertinya ini akan terus berkolaborasi mungkin ya Kak.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Iya, dan yang pastinya juga Kanoval dengan tim membutuhkan ya sinergitas dari semua pendukung nih ya, tidak hanya masyarakat setempat. Nah, sejauh ini bagaimana nih cara berkolaborasinya dengan mungkin aparat kampung ataupun juga mungkin beberapa pihak yang turut membantu juga untuk program ini?
1: Kalau sejauh ini respon ya Kak ya.
0: Iya.
1: Kalau respon sendiri alhamdulillah respon dari beberapa stakeholder sejauh ini diterima dengan baik Kak. Terus membantu juga apa yang kami butuh selalu dibantu seperti itu, dan alhamdulillah kerjasama kami juga berjalan dengan baik. Belum ada kendala sejauh ini.
0: Okay.
1: Semoga terus baik-baik saja seperti itu Kak, baik dari Dinas Perikanan, dari Distrik Kurik, kemudian Kepala Kampung, bahkan dari Bupati, keamanan dari lainnya Kak.
0: Oke, baik. Iya, dan yang pastinya juga kami berharap ya Kak Noval dengan tim, setelah nanti balik ke Bogor, tentu ini dampak daripada edukasi yang sudah dilakukan ataupun juga pelatihan-pelatihannya ya, betul-betul akan diteruskan ya secara kontinu oleh masyarakat setempat, dan tentu akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat di sana ya, seperti itu. Bukan satu-satunya ya, tapi salah satunya seperti itu ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Tapi sejauh ini masyarakat setelah sudah dapatkan semacam pendampingan untuk pelatihannya ya, baik itu untuk pakan alternatif sama abonnya ya, pastinya Kak Noval dengan tim bisa memantau juga ya. Apakah masyarakat ini masih tetap sampai saat ini antusias terus mengikuti mungkin pertemuan-pertemuan ataupun juga beberapa kegiatan lain yang terlibat seperti itu?
1: Iya, kalau sejauh ini Kak, kami speechless sebenarnya Kak, karena memang berangkat dari Bogor, kita tidak menaruh ekspektasi apa-apa, memang datang pure dengan apa yang kami sudah temakan, kami tentukan di proposal kami. Dan ternyata dari apa yang kami sudah sampaikan sampai hari ini, ada lokasi yang memang tidak bisa kami jangkau. Itu kepala kampungnya yang nyamperin, Kak. Jadi kayak, Mas, kita mau belajar Magot itu apa. Akhirnya kita memang arahkan, karena memang semua kampung tidak bisa kita jangkau. Jadi memang yang paling berpotensi saja yang memang kita bantu, Kak. Tapi kalau misalkan ada yang datang dengan sukarela, kita akan ngajar gitu. Itu untuk Magot ya, Kak. Tapi kalau untuk Abon sendiri, kemarin kan kita juga mengundang masyarakat sini dan juga Ibu PKK pembuatan Abon. Mereka tuh sampai ngomong kayak gini, kayak, Kak, ini resepnya beda, kayak gitu. Rasanya juga beda. Mungkin ini kami kayaknya bakal jadi oleh-oleh khas Halo, kayak gitu. Akhirnya kami bantu buatkan ini, apa namanya, produknya namanya Gasle, Kak. Gastor Lele.
0: Jadi itu nama produknya ya, inovasi. Betul. Untuk Abon lelenya sendiri ya, Gasle, Gastor Lele. Baik, jadi ini bisa menjadi terobosan baru lah ya di bidang UMKM untuk kuliner dengan cita rasa yang berbeda ya.
1: Betul.
0: Baik, racikannya langsung dari Bogor ini, luar biasa. Kayaknya kita juga perlu cicip-icip nanti ya.
1: Boleh, nanti kita bawa ke RRI, Kakak.
0: Oke, baik. Kan Allah dengan tim sejauh ini gimana nih penyesuaian adaptasinya dengan masyarakat? Apakah ada beberapa kendala-kendala juga yang dihadapi atau tetap aman-aman saja nih ya? Berkaitan dengan mungkin jaringannya, Kak, atau air bersih, apalagi sekarang kan musim kemarau nih ya. Pas datang ke sini tuh betul-betul kering nih. Gimana nih?
1: Iya. Kalau sejauh ini untuk respon masyarakat di sini, alhamdulillah baik-baik semua, baik dari lini masyarakat dari segala apa sektor, seperti pemerintahnya, masyarakat biasa, tetangga sebelah rumah, bahkan anak-anak kecil juga nerima kami dengan baik, Kak. Mungkin kita datangnya juga apa dengan tujuan yang baik, alhamdulillah diterima dengan baik juga di sini. Kalau untuk kendala air sendiri, di posko kita alhamdulillah tidak terkendala ya, Kak. Airnya sampai hari ini terus ada, alhamdulillah. Bersih dan juga jernih, seperti itu. Udah sih, Kak, sejauh itu kita memang nggak ada kendala di sini. Jalan-jalan baik saja dengan jaringan juga.
0: Mungkin akan minim dengan hiburannya saja ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Karena malam pasti sudah sangat sepi seperti itu ya.
1: tidak boleh keluar malam, Kak. Jam 21 harus di posko.
0: Belum jalan-jalan kah mungkin ke beberapa tempat rekreasi yang ada di Merauke atau sudah nih, Kak, Novel dengan tim?
1: Belum, Kak. Kebetulan kita memang fokus ini sebelum masuk musim penghujan kan, jadi fokus dulu kerja mungkin nanti.
0: Baik, iya. Dan kalaupun rencana untuk balik ini kira-kira di bulan apa nih, Kak, Novel dengan tim?
1: Mungkin November, Kak, di akhir November.
0: Oh, di akhir November.
1: Pulangannya.
0: Baik. Iya, dan tentu dengan kegiatan yang digagas oleh Kementerian Transmigrasi ini juga membuat Kak Novel dengan tim akhirnya bisa injak atau berada di Kabupaten Merauke seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan program ini sendiri gimana nih respon sedikit dari Kak Novel dengan tim?
1: Saya sebenarnya dari saya lahir sampai hari ini, 2 tahun terakhir saya baru tahu ternyata ada Kementerian Transmigrasi programnya seperti ini. Dan ternyata setelah saya bergabung di tim ekspedisi Patriot ini sendiri, memang ini digagas baru 2 tahun terakhir, Kak, oleh Pak Menteri. Jadi menurut saya ini salah satu program yang memang bagus ya, Kak, untuk mapping dan melihat teman-teman transmigrasi di kawasan transmigrasi. Karena memang berangkat dari bukan perpindahan penduduk lagi, tapi pengembangan di daerah itu sendiri. Dan memang teman-teman yang dipilih untuk berangkat ke daerah-daerah transmigrasi adalah teman-teman yang punya visi untuk mengembangkan, seperti itu, Kak. Saya harapannya adalah teman-teman yang berbarengan dengan saya menjadi tim ekspedisi punya visi yang sama, dan kita memang ikhlas sama semangat terus sampai di selesai kegiatan ini, seperti itu, Kak.
0: Apapun mungkin medan atau kesulitan atau tantangan lah ya ketika tiba di tempat yang akan menjadi salah satu tempat untuk pengembangan pengabdian ya dalam program ini, kayaknya memang benar-benar harus menerima dengan sepenuh hati seperti itu ya, sehingga programnya berjalan dengan lancar ya, Kak ya.
1: Betul. Iya, betul.
0: Baik, Kak Noval, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat atau mungkin beberapa pihak lewat program ini terkait dengan Kak Noval dengan tim berada di wilayah Distrik Kurik, khususnya berkaitan dengan bidang perikanan budidaya sendiri.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh warga Merauke, khususnya masyarakat Kurik dan juga Salor Indah, Harapan Makmur dan sekitarnya. Karena pada sampai hari ini kami diterima dengan baik, kemudian difasilitasi dengan baik, kemudian para instansi dan stakeholder seperti Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Dinas Transmigrasi, Bupati, dan lain-lainnya. Kami ucapkan terima kasih juga telah menerima kami dengan baik, telah difasilitasi juga. Kemudian kami mohon maaf juga jika mungkin selama satu bulan 20 hari di Merauke ada kesalahan-kesalahan mungkin yang tidak kami ketahui, mungkin akan kami perbaiki seperti itu. Kami akan terus berupaya menjadi yang terbaik ya, menjadi yang terbaik selama di sini. Dan apabila memang ada hal-hal yang perlu kami bantu, silakan boleh nanti datang saja ke Salor Indah, nanti bertemu dengan kami tim budidaya perikanan. Mungkin kita akan bisa diskusi terkait apa saja tentang budidaya perikanan seperti itu, Kak Desi.
0: Oke, baik. Yang pastinya juga Kak Noval dengan tim sangat welcome ya ketika mungkin masyarakat dari mana saja ya, bukan hanya dari Distrik Kurik, mungkin dari daerah mana, distrik lain pun yang ingin mau belajar. Boleh. Sangat welcome ya.
1: Betul, Kakak.
0: Oke, apalagi khususnya untuk inovasi pakan alternatif, karena memang sejauh ini kondisi geografis kita ya, pakan itu sangat mahal, tidak hanya untuk pakan ternak perikanan, tapi juga untuk semua ternak seperti itu ya. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Baik, Kak Noval, salam buat semua tim ya, dan
1: siap, tetap Teresi. Semangat
0: untuk pengabdiannya, iya, dan semoga kita bisa berjumpa. Amin. Ya, face to face.
1: Amin.
0: Oke, okay. Selamat melayani, dan juga yang pastinya jangan lupa ya untuk monitor ataupun juga boleh stay terus di frekuensinya Pro 1 RRM Roke ya.
1: Siap, Kak Desi, aman.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Noval, sampai ketemu lagi.
1: Terima kasih banyak juga Kak Desi.
0: Selamat malam.
1: Malam.

Ya baik pendengar, kita baru saja ada dalam obrolan di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan topik pembahasannya berkaitan dengan inovasi pakan alternatif bidang perikanan di Distrik Kurek oleh tim ekspedisi Patriot IPB bersama dengan Novel Novela SPI MSI selaku koordinator lapangan bidang perikanan budidaya IPB University. Dan yang pastinya Anda juga bisa mendapatkan ragam informasi yang menginspirasi lewat program acara Ngobras ini dengan topik-topik yang berbeda di Pro 1 RRM Merauke setiap hari dari hari Minggu sampai di hari Jumat pukul 20.15 menit waktu Indonesia Timur, dan khusus di Pro di hari Sabtu, maksud saya khusus di hari Sabtu itu adalah program Potret Tapal Batas ya. Oke, dan tentunya masih akan kami hadirkan beberapa referensi lain dari informasi yang akan Anda updatekan malam hari ini ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti Anda akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta

0: parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
1: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
3: Tapi diharapkan sudah saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten.
4: Kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
3: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
5: Kita beberapa bulan lalu sebelum, jika sudah agak banyak air, waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang turun.

0: dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
1: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibubarkan.
4: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat.

0: di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
1: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka. Nah, kabut asap jadi kita tidak ada jualan di CFD.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
2: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
0: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
5: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
6: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
7: Kalau ada. Dan,
6: kalau enggak ada ya enggak bisa.
4: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
8: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
9: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
8: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
9: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
8: Inovasi ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
9: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah sekali bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio, suara yang menembus batas waktu, ruang, dan juga keadaan. Di balik alat sederhana itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Hari ini, mari kita menelusuri jejak emas salah satu institusi penyiaran tertua di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan RRI. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran saja. Ia adalah saksi bisu sekaligus pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdiri tak lama setelah proklamasi, RRI juga menjadi corong utama yang menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Rindu Ruang Berbagi, rindu memori lewat lagu yang nanti Anda akan ikuti dan juga melengkapi suasana malam hari Anda sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang pasti juga sambil Anda menikmati waktu istirahatnya kumpul bersama keluarga yang sudah selesaikan semua rutinitasnya ya. Oke, terutama buat yang masih tetap eksis dengan pekerjaannya ya, walaupun Sabtu Minggu weekend. Dan sudah pasti yang lagi off benar-benar dari rutinitasnya, lagi menikmati ya waktu santai istirahat dan juga mempersiapkan diri semua keperluan untuk besok start lagi beraktivitas. Oke, di jalur telepon 0971 333 0745, Anda boleh request dan juga sapa salam karena ini special weekend, Sabtu dan Minggu bebas request dari penelpon ya. Silakan berlomba-lomba untuk request lagu kesukaan Anda ya. Oke, dan tentunya buat semua pendengar Nusantara dan juga yang ada di wilayah Papua Selatan, khusus di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya yang sedang mendengarkan juga ya. Oke, di Distrik Muting, Kimam dan Sota, Anda yang dengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda, semoga kabar sehat, kabar baik, dan juga tetap terus monitor di Pro 1 RRI Merauke. Jalur telepon kita untuk malam hari ini, saya terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baiklah. Happy Sunday.
1: Happy Sunday too.
0: Iya, bagaimana hari minggunya?
1: Hari minggu, ya puji Tuhan, hari minggunya keluarga sehat. Cuaca masih panas seperti biasa, ya tidak kemana-mana juga. Hari okay. Minggu biasa di rumah kan, ada spesial hari ini kan gitu.
0: Oke, okay. Jadi ada memang betul-betul difokuskan untuk agenda hari ini ya, seperti itu, tidak kemana-mana.
1: Iya, tidak kemana-mana hari ini, fokus untuk spesial. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang spesial gitu. Apa kabar juga?
0: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
1: Wow, itu ya benar, kita puji Tuhan masih beri kita menderita sakit karena cuaca ini juga lagi panas, debu di mana-mana. Ibu Utri juga beberapa hari ini agak flu gitu.
0: Oke, semoga cepat pulih.
1: Iya.
0: Bisa kembali lagi
1: untuk sudah ke... agak mendingan.
0: Oh, gitu. Oke, okay, amin. Nah,
1: soalnya ada yang di samping tuh jadi. Iya, tuh ada yang di samping dijaga.
0: Iya, pasti. Ya. Oke. Okay. Lagu ini spesial, lagunya siapa nih yang mau di request dulu nih?
1: Ya spesial. Maksudnya spesial untuk siapa atau lagu, judul lagunya?
0: Karena kan
1: spesial.
0: Sabtu Minggu itu bebas request, jadi otomatis spesial nih Sabtu Minggu mau request apa begitu lagu.
1: Iya, saya lupa ya bahwa ini hari Minggu.
0: Iya, jadi kan spesial penelpon yang request.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu kita coba dengarkan ini. Ini lagu agak lama, tapi.

0: mungkin juga enak gitu karena spesial ditujukan untuk penyiar.
1: Gitu, ya.
0: Dari apa nama itu headwind, gitu. Headwind. Jadi itu headwind itu angin haluan gitu, angin sakal.
1: Yang penting bukan, bukan angin duduk.
0: Nah, iya, itu nama band, itu nama grupnya.
1: Yang penting bukan angin duduk. Oke, judulnya apa?
0: Iya, penyanyinya kayaknya asalnya dari Malaysia. Ya, judulnya Hanya di Radio.
1: Oke.
0: Hanya di Radio.
1: Baiklah, silakan.
0: Iya, hari ini kan serba spesial. Karena saat hari Minggu spesial, boleh request sendiri kan gitu. Hari ini juga hari spesial.
1: Oke.
0: Spesial, spesial karena apa? Ya itu misteri saja ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, sudah ready?
1: Lagi sementara mencari.
0: Iya. Head itu head dari kepala ya, jadi head itu headwind. Oke, angin sakal itu ya. Kalau para pelaut pasti tahu namanya headwind.
1: Oke.
0: Angin buritan apa gitu ya.
1: Oh iya, yang penting bukan angin duduk.
0: Iya, kalau angin duduk juga itu istilahnya sido muncul kayak.
1: Jangan dibawa-bawa mereknya.
0: Iya, iya kan tidak apa-apa toh.
1: Oke.
0: Kan. Iya, kadang itu kita promosikan kalau kena angin duduk. Jangan ya.
1: Iya.
0: RRI gak boleh. Kalau saya kan boleh.
1: Karena gak didukung kan, jadi gak boleh dikeluarkan ke sini.
0: Oh begitu. Oke, okay, bye.
1: Oke, okay, headwind ya. Hanya yeah. Di radio. Oke.
0: Okay. Ya, yeah, headwind di hanya di radio gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Ready ya? Oke. Okay.
1: Iya, saya salam. Silakan sapa salamnya.
0: Iya, karena serba spesial, spesial untuk kakak Deci yang di studio. Mudah-mudahan sehat, tapi yakin ini sehat.
1: Amin.
0: Dari suaranya, kedengaran suaranya sehat ya.
1: Amin.
0: Puji Tuhan, gitu ya. Terus pesannya, jangan lupa makan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya. Makan nasi, kayak itu. Wah, cut abang hitam ame kasihnya. Jangan makan siang, makan malam. Makannya nasi atau roti gitu boleh.
1: Oke, baiklah.
0: Kemudian ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama juga Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak. Ada Ibu Siti di Kelapa Lima juga, Mama Rimba. Mas Muji Heru, lama tidak dengar suaranya. Ini kemana Mas Muji? Ayo dong, kasih berita.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian di luar sana Ibu Natalia, Ibu Ibu Ellen, Ibu Ani. Kemudian juga ada Caca Ayu Manise, Bang Yunus, Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, Bang Putra Tengah di Fak-Fak ya. Kemudian Bang Le juga, Cut Abang Itamame, Cut Kak Anis juga, Bang Putra Jaya, Bang Iwan, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Bang Leman, Bang Luhut di sana ya, Sumatera Utara. Sekalian juga ada teman kita namanya Bang Merona di Medan ya. Semoga bisa bergabung. Yang lama tidak dengar juga suara Ibu Wigati.
1: Wonosobo.
0: Dan yang ditunggu-tunggu mana suaranya ini. Puja yang dibintuni. Kakak Puja. Mana suaranya. Oke. Okay, dan untuk semuanya saja ya. Saya sudah kelamaan ini ya. Maaf untuk teman-teman yang sudah antri di belakang ya. Oke. Okay, untuk semuanya. Semoga semuanya bahagia di hari Minggu ya, bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Kakak Deci, selamat bertugas, pulangnya hati-hati, tetap sehat, sukses, dan pokoknya doa terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat malam buat Pak Freddy, salam buat Ibu Tri, semoga sehat selalu. Dan yang pastinya juga tunggu lagu yang sudah di request ya. Oke, dari penelpon pertama kita, tuan rumah ya, Pak Freddy di Seringgu Merauke, yang sudah membuka semua kita untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Lanjut kita kemana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagi.
1: Oke. Suaranya diperbesar ya, volumenya ya.
2: Oh, harus dibilang dulu ya, biar diperbesar suaranya.
1: Iya, karena ini tiba-tiba kok agak sedikit sunyi begitu ya, berapa detik ya tiba-tiba muncul orangnya. Hampir saya mau tutup telepon.
2: Hampir ditutup ya.
1: Iya.
2: Jangan dong.
1: Kenapa baru nongol lagi Bang Luhut? Tekan libur kah?
2: Tidak, biar
1: apa?
2: Biar gak jadi bingungan dulu kenyarnya. Tiba-tiba barusan begini suaranya kagak kedengaran gitu.
1: Berarti orangnya sengaja dong ya. Iya. Sengaja menghilang begitu. Ada saja. Begitu pas diundang sama Pak Freddy, orangnya muncul ya.
2: Woi, langsung.
1: Oke, Bang Luhut, kabar baik toh?
2: Kabar baik, kabar sehat dong.
1: Amin.
2: Gimana?
1: Iya, puji Tuhan sehat juga. Happy Sunday ya.
2: Sama juga ya, di Sunday juga.
1: Oke.
2: Iya, lagunya bebas.
1: Bebas, Sabtu Minggu, bebas request.
2: Iya, aku mau request lagunya yang dari Nick Garbile saja.
1: Yang mana?
2: Yang judulnya... jadi lupa jadinya. Tapi dari Mikir Dila.
1: Tapi coba bingung dulu. Judulnya apa? Jangan bikin ya. Saya tambah bingung dong ya.
2: Coba dulu baca itu judulnya itu.
1: Iya janganlah ya. Satu bisa berapa bukan. Album nih saya baca nih ya.
2: Bukan semua albumnya.
1: Kan disuruh baca semua.
2: Ada aja kamu.
1: Iya kan ini banyak. Ada judulnya Tak Mungkin Bersatu, ada Kesal, ada Putih, ada Salut, Terserah, Kelam, dalam Biru Hatiku, Surat Terakhir, apa Kemelu Cinta, Bila Cinta Mulai Bersemi, apa lagi nih, Demi Dia, Di Dalam Sunyi, apa tuh, Cinta
2: tak
1: Putih.
2: Tak akan bersuara, yang itu, yang aku tak akan bersuara.
1: Sudah saya sebutin satu persatu, belum selesai sampai di bawah baru. Baru diingat ya, aku takkan bersuara. Iya ada. Iya. Tapi kalau mamanya saya tidak bersuara, siapa yang mau dengerin saya coba?
2: Bukan kamu yang saya suruh bukan bersuara.
1: Bukan penyiar dong kalau aku takkan bersuara.
2: Bukan kamu, ini kerdilanya yang itu jadi kerdilanya.
1: Oke, baik, silakan salam dulu lagunya.
2: Bukan kamu ya, tak bersama.
1: Ya, oke. Siap. Ya,
2: salam-salamnya yang pertama buat kamu, nak putus ya, tetap semangat.
1: Thank you.
2: Terus buat Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Putra Tengah, Bang Lee. Ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, Bang Su, Bang Ambe YouTube, Bang Rajaya, ada Bang Iwan. Ada Purnama Sari, Puja, Bu Siti, Mama Ine, ada Ibu Putri, Bu Ani, Mama Celia, ada Ibu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Ibu Ijati, dan buat tema-temanya saya jelah yang lagi mendengarkan.
1: Iya.
2: Ada itu kan, ada memang itu kan yang lebih mikir kita.
1: Ditanya lagi kembali ya.
2: Siapa tahu ada. Salah judul.
1: Betul, memang judulnya itu, aku takkan bersuara. Makanya saya bilang, kan kalau dilarang saya bersuara ngapain? Kan bukan penyiar namanya kalau tidak bersuara.
2: Itu lagu Nani Kertila, bukan
1: ya,
2: kamu.
1: Judulnya memang begitu. Ya, silakan.
2: Makanya kalau pertanyakan kembali ini, siapa tahu salah gitu.
1: Tidak, betul. Itu 1994 tuh lagunya.
2: Iya, itu dah. Oke, buat Mbak Nis, selamat tujuan, terima kasih. Lagunya ditunggu.
1: Siap.
2: Oke,
1: bye-bye. Terima kasih juga buat Bang Luhut yang sudah sapa salam untuk malam hari ini. Bergabung di segmen hiburan Ruang Rindu. Oke, sudah ada dua lagu. requestan dari Pak Freddy di Seringgu Merauke dan juga Bang Luhut di Tapanuli. Kita dengarkan dulu ya dua lagunya. Setelah itu otomatis nanti saya masih terima lagi atensinya ya. Karena kita punya waktu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke. Lagu yang pertama kita akan dengar dulu punyanya Kata Wine dengan Hanya di Radio, dan juga ada punya Nike Ardila dengan Aku Takkan Bersuara.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Ya, pendengar, kita di menit ke-29 dari pukul 22 ya. Kembali ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus. Boleh dicoba lagi ya untuk bergabung ke sini. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan
1: Ayu di
0: Ayu. Ternyata Ayu baru gabung iya. Nih.
1: Sama Mbak Dengsi kan?
0: Deci.
1: Sama
0: Mbak
1: Deci. Sorry. Iya, saya baru gabung nih. Tapi kalau sama Mbak Ari ya gak malam semalam juga gabung tuh.
0: Oke. Okay. Bagaimana?
1: Iya, gabung.
0: Yang ya, penting sehat ya,
1: Pak Deci.
0: Iya,
1: Mbak Deci sehat ya.
0: Kita saling tanya kabar, jadi saya menunggu siapa yang mau jawab duluan. Ternyata
1: gitu ya.
0: Saling menunggu gitu ya. Kabar baik saya. Gimana ya, Ayu di sana?
1: Di Masoi ya? Baik. Masih di Masoi, belum pindah ke Merauke.
0: Oke.
1: Belum pindah negara. Ada yang apa Mbak Desi yang tersisa?
0: Nggak, kan kalau Sabtu Minggu itu requestnya penelpon, waktunya spesial untuk penelpon request. Aduh, ini karena kan gara-gara Mbak Ayu sudah lama tidak pernah gabung di kita, jadinya lupa aturan mainnya ya.
1: Jadinya lupa lagi jadwalnya gitu, Pak.
0: Oke, okay, Senin
1: itu
0: sampai,
1: dari apa ya, kita mau pengen request lagu selamat ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Ya, hari ini saya ulang tahun 20 September.
0: Oh, begitu. Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Kita lagu September cerinya sih.
0: Anak ini ulang tahun.
1: Iya, ulang tahun. Bertambah lagi setahun usia ya.
0: Waduh,
1: bertambah tua lagi nih kita Mbak Desi.
0: Iya, tapi yang penting itu usia itu sehat. Kan cuma angka. Yang penting sehat, produktif,
1: sehat,
0: ya kan?
1: Iya, sehat. Iya, produktif dengan usaha-usaha kecil-kecil.
0: Jadi bermanfaat bagi banyak orang. Itu kan hal-hal positif yang harusnya kita apa namanya punya walau usia terus bertambah gitu.
1: Iya betul ya, mending kita sehat kan, usia itu semakin hari semakin berkurang, mending kita selalu syukur dengan usia yang ada.
0: Betul, pokoknya aduh ini kayaknya ucapan spesial langsung dari saya ya buat Mbak Ayu, bahagia pokoknya. Sehat terus sehat, lalu pokoknya usia bertambah full berkahnya ya bersama keluarga.
1: Amin. Iya, Mbak Desi.
0: Oke.
1: Mbak Desi, apa namanya? Saya menyapa ya Mbak Pak Freddy Mutri.
0: Silahkan. Tapi lagunya ya, siapa dulu dong?
1: Kalau selamat ulang tahun deh dari
0: pokoknya,
1: siapa tuh?
0: Pokoknya lagunya bertema ulang tahun ya.
1: Ya,
0: oke, baik. Saya spesialkan ya. Saya carikan spesialkan buat Mbak Ayu ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Terus buat Bina Mertama Mbak Amalia, Bu Faridia Palastron, kemudian juga untuk Muria Jakarta Bang Yunus, Pak Wahud juga, Pak Budijo, Pak Buje, kemudian juga untuk Kobra 13 Pak Putra, Putra Kabirih yang untuk semuanya di Merauke sana, juga untuk Bang Leman, kemudian juga untuk Pak Amalia udah ya Kak Kiana, Juta Mamas juga. Semua tanpa kecuali selamat malam aja untuk semuanya dan selamat istirahat. Okay. Dan buat adanya Fatima, terima kasih gitu ya buat adanya Fatima juga yang tadi sudah
0: kasih
1: Fatima
0: surprise.
1: Lagi sedih sih.
0: Oh kenapa?
1: Iya, ya Allah, kenapa dia sedih anak ini ya Allah. Jangan sedih-sedih lah Fatima.
0: Oh gitu. Iya.
1: Dia ini anaknya cepat sedih gitu kalau ada sesuatu. Dia cepat renyuh gitu ya.
0: Oke. Sepertinya dia sedang ada dalam suasana yang sangat terharu sekali gitu ya. Campur bahagia.
1: Iya nih. Iya, nggak tahu tiba-tiba dia langsung mewek gitu ya anaknya. Aduh ya Allah, pusing dah anaknya ya. Nggak tahu mau dari Fatima, Zahra, Mbak Desi.
0: Iya. Baik.
1: Selamat malam ya.
0: Oke. Baik. Selamat malam juga. Bye-bye. Happy birthday. Oke, terima kasih buat Mbak Ayu Dimasoh yang sudah gabung untuk malam hari ini segmen hiburan Ruang Rindu. Penelpon selanjutnya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Dari mana ini, aku dengar suara.
0: Saya sudah tahu, ini dari Palu.
2: Atau aku dari mana?
0: Dari mana saja nggak apa-apa deh ya, yang penting orangnya tidak berubah ya, Bang Nasrun.
2: Oh nah, tetap setia.
0: Oke, Bang Nasrun, kabar apa hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, masih seperti dulu, baik-baik selalu.
0: Amin, amin, amin. Bang Nasrun,
2: ya.
0: Lagunya siapa yang mau di request nih?
2: Ini baru monitor saya ini, Mbak Deci. Apa itu lagunya yang tersisa?
0: Kok malah lupa aturan mainnya ya? Kalau Sabtu Minggu kan penelpon yang request, Senin sampai Jumat berdasarkan list yang sudah disiapkan.
2: Aduh,
0: gimana itu, ini?
2: Iya, makanya aku sudah apa namanya? Aku ini pelupa.
0: Bebas request Sabtu Minggu special weekend.
2: Makanya lagunya aku juga tadi. Aku kira aku.
0: Begitu cara mainnya.
2: Oh iya.
0: Aturannya.
2: Iya, aku juga sudah lupa dari cara main, makanya terserah jalan aku tadi ini.
0: Aduh, kita kayak lagi main games Ruang Rindu ya. Oke, okay. Seperti itu ya.
2: Nah, lagunya Anu Sejaya.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya siapa? Lagunya Jerry, BTN.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Jerry.
0: Jerry siapa Jerry?
2: Jerry BTN, Jerry.
0: Judulnya apa?
2: Rindu Karena Cinta. Kenapa tertawa ya?
0: Tidak juga sih sebenarnya ya. Memang orang rindu hanya karena cinta ya, bukan karena rindu karena kangen.
2: Iya.
0: Bedanya apa?
2: Iya, kenapa kebanyakan karena cinta bukan dia rindu karena itu kesetiaannya itu serius kan? Tetap ingat selalu.
0: Aduh, baiklah. Jerry siapa tadi?
2: Jerry BTN.
0: Oke, saya cari dulu ya. Silakan.
2: Aku teman-teman lagi, sabar gua, selalu ya bersama kalau bermaya. Dapat benar penginus utama me. Ya jaga tadi di Bogor, di Iwan, ada Mbak Anies, Muleman. Terus ada keluarga ya, ada Paya Yusulte, Natalia, ada Budaiman di Omere, ada Ani juga di Kota Bagus sana, Abu Rahim, ada Hamsa Yusuf, ada Puja, Puna Mutari, Bung Irwan, semuanya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun yang ada di Palu. Oke. Kita sudah punya dua lagu di sini. Kita dengarkan dulu ya. Setelah itu nanti masih ada waktu, saya akan terima atensi Anda. Yang mau sapa salam di SMS WhatsApp juga sangat boleh ya. Nanti pasti saya akan bacakan juga. Spesialkan untuk baca atensi Anda di 0852-75-11-2433. Spesial buat Mbak Ayu Dimasohi, saya pilihkan lagunya 10 to 5, Happy Birthday ya. Dan juga lagu yang sudah di request sama Bang Nasrun. Oke, Rindu Karena Cinta. Selamat mendengarkan buat Anda semuanya.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Kita masih dalam segmen hiburan Ruang Rindu dan penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Apa kabarnya Minahasa?
1: Minahasa dingin ya. Kalau kabar aku sendiri sabar.
0: Amin. Oke. Gimana hari minggunya? Kemana saja? Atau di rumah?
1: Di rumah aja, karena cuma hari ini aja libur dan aku juga udah masuk lagi. Jadi
0: full istirahat.
1: Iya, betul.
0: Oke. Bang Tajudin mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Iya, kabar dulu gimana Pak Ici?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan sehat.
1: Ya udah. Dari tadi lagunya slow terus ya.
0: Iya. Lalu?
1: Jadi aku pengen tetap Indonesia tapi yang semangat ya aku. Jadi harusnya sih lagu penutupnya yang slow, malah ini kebalikannya ya.
0: Tadi kita belum penutup, masih ada satu penelpon lagi.
1: Iya, Pak Dedi karena udah tadi dihajar sama lagu slow, jadi sekarang aja kita kita goyang di udara di
0: Korea,
1: di radio masing-masing di rumah masing-masing.
0: Lagunya siapa?
1: Judulnya dulu kali ya. Iya, tanya nama mereka tuh agak susah disebut, tapi nanti aku sebut. Judulnya itu Mbak Deci Layang-Layang. Nama penyanyinya itu Overload Romance.
0: Itu ini juga apa namanya?
1: Apa?
0: Grup Indonesia.
1: Ya benar. Overload Romance. Kan judulnya layang-layang. Iya, ya, masa ada lagu barat yang layang.
0: Siapa tahu mungkin lagu dari daerah mana gitu kan?
1: Oh, enggak.
0: Daerah mana, negara mana yang mungkin agak kemiripan dengan layang-layang.
1: Aku pikir malah
0: Overload Romance, layang-layang ya.
1: Iya.
0: Ini genrenya kayaknya agak sedikit ngerok ah.
1: Bukan goyang-goyang ini Mbak Deci, bukan
0: dangdut.
1: Bukan dangdut, maksudnya kayak semangat kan, bukan
0: dangdut. Oh, ya, bukan.
1: Mungkin lah dangdut.
0: Ini kayaknya perpaduan antara
1: iya.
0: Ah, oh, pop rock and rock pop. Aduh, pop yang asik enggak?
1: Iya, nanti kalau ada tapi kayaknya udah diputar gitu ya, udah di tes gitu sama dia.
0: Oke, baik, kayak, siap.
1: Ini kayak beli kaset.
0: Siap, ya, siap.
1: Karena udah durasi udah mepet, jadi buat semuanya aja yang udah pada gabung. Ya, buat Mbak Decinya jaga kesehatan.
0: Thank besok masih siang-siang kan? Iya kan, masih kan sesuai dengan schedule.
1: Tetap semoga tetap begini terus ya, gak ada perubahan-perubahan lagi kayak yang waktu itu ya.
0: Kayaknya nanti macam terbebani sekali ya kalau mamanya harus berubah gitu ya.
1: Iya, nanti ada kayak bentok-bentok lagi kan itu jadwalnya.
0: Ya pokoknya kalau pas momen event yang tertentu lah, tapi tidak setiap hari. Oke.
1: Iya, nanti kayak gak terarah gitu kan nanti jadwalnya.
0: Nanti Bang Tajunin yang hilang arah ya.
1: Arah nggak terarah gitu. Wadah sudah makanan?
0: Sudah.
1: Oh iya, ya udah. Aku senang bisa mendengar Mbak Desi juga ketawa. Mungkin pendengar juga di rumah juga mungkin ikut bagi.
0: Oke. Okay. Ya udah.
1: Makasih Mbak Desi dan
0: baik. Bye bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin yang sudah gabung langsung dari Minahasa ya. Sehat selalu dan ditunggu lagu yang sudah di request. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Tadi monitor ini macam ini Tom curhat boleh kali ya?
0: Oke. Ternyata dari Bintoni yang gabung tau ya.
2: Iya, saya kira lupa.
0: Ya tidak lah, sudah dengar suara tuh sudah tahu ciri khas sudah itu.
2: Aduh, tadi Vincent mau menyamar tapi Mas Ari ini dia putelingan ini paling lebar. Kali tinggi kali pasang bye-bye ini orang Bintuni apa kabar tuh.
0: Oke. Siap.
2: Tidak panjang kali lebar kali tinggi juga dan tidak basa-basi nanti waktunya habis.
0: Siap.
2: Saya mau bisa kan request lagunya Ilir 7.
0: Lagunya siapa?
2: Ilir 7.
0: Judulnya
2: Sandiwara Cinta.
0: Yang request sendiri yang kayak macam rasa bahagia apa? Tuh bagaimana gitu ya.
2: Bahagia, bahagia, mari kita sama-sama berbahagia daripada
0: Sandiwara Cinta ya.
2: Sandi Ilir 7 maaf dikasih gelap.
0: Ah, lama.
2: Karena kan gelap, dia harus dikasih gelap.
0: Jadi judulnya bukan yang itu, Sandiwara Cinta?
2: Tidak, tidak. Kekasih gelap.
0: Oke, baiklah.
2: Oke lah, kalau begitu. Begini, spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Khusus buat yang tercantik dari semuanya yang lagi niat. Sudah selalu.
0: Sendiri.
2: Hati sampai di rumah dengan gelap.
0: Oke.
2: Yang ganteng-ganteng itu nanti dulu. Oke, baik. Buat kakak yang lagi bertugas, Kak Vero yang lagi bertugas, sehat ya pulangnya, sampai di rumah dengan selamat. Oke, baik.
0: Oke.
2: See you, dadah, bye-bye.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Kak Puja di Bintuni ya. Oke. Dengarnya saya tadi sebutin Kak Vero ya. Atau memang lagi menyapa Kak Vero di... Teman penyiar saya juga sih. Duh, tapi saya lupa Papua sebelah mana ya. Manokwari ya. Memang mungkin Kak Puja lagi sapa Kak Vero di Manokwari atau salah nama? Oke, kita dengarkan dua lagu yang sudah di-request dari dua penelpon terakhir kita ya. Bang Tajudin di Minahasa, Kak Puja di Bintuni. Terima kasih buat semua yang sudah gabung untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita malam hari ini ya. Oke, ada Pak Freddy di Seringkong Merauke, Bang Luhut di Tapanuli, Mbak Ayu di Masauhi, Bang Nasron di Palu, Bang Tajudin di Minahasa, dan juga Kak Puja di Bintuni. Oke, dan juga tentu semua Anda yang sudah mendengarkan ya segmen hiburan malam hari ini. Jangan lupa kita masih punya satu program lagi, kisah inspirasi dan lagu ya, yang tentu juga bisa Anda dengarkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, sapa salam juga buat semua yang ada di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting Kimam, dan juga yang ada di Distrik Sota ya, yang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda malam hari ini. Buat Mama Eta dan Mama Pia dimulai juga ya, semoga lagi monitor, sehat selalu, dan yang pastinya selamat menikmati waktu istirahatnya ya. Radionya 24 jam. Oke, kita dengarkan dua lagu yang sudah di-request.

sebagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga, melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

Mario Teguh berkata, ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

pendengar untuk kisah inspirasi dan lagu ya. Dua kisah inspirasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dengarkan ya, cerita singkatnya. Kita ke cerita inspiratif yang pertama, ini berkaitan dengan kisah cermin retak. Yang mana lebih cenderung berkaitan dengan mencintai diri sendiri atau self-love. Tapi bukan berarti egois, melainkan menerima segala kekurangan dan kelebihan diri kita dengan leluasa apa adanya tanpa harus memenuhi standar orang lain ya. Oke. Iya, cerita singkatnya adalah ada seorang gadis yang bernama Rara yang selalu merasa tidak percaya diri. Dan setiap kali dia berkaca, dia hanya melihat sebuah celah, yaitu bekas luka kecil di pipinya, rambutnya yang terlalu mengembang, dan tubuhnya yang tidak sedramatis model di majalah. Lalu Rara selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia merasa bahwa dirinya gagal. Suatu hari, Rara mengunjungi pameran seni keramik. Ia melihat sebuah mangkuk tua yang retak, tapi retakan itu ditambal menggunakan emas, sebuah seni tradisi yang bernama Kintsugi. Sang seniman yang berkata kepadanya, mangkuk ini tidak dibuang meski dia sudah rusak. Retakannya justru membuatnya menjadi unik, berharga, dan dia memiliki cerita tersendiri. Kata-kata itu menohok hati Rara dan dia pulang berdiri di depan cermin kacanya. Ya, dan menarik napas yang panjang, dan untuk pertama kalinya dia tidak mencari-cari lagi kekurangan di wajahnya ataupun juga yang ada pada dirinya. Dia berbisik pada bayangannya sendiri dan berkata, "Terima kasih sudah menemaniku berjuang sampai detik ini, dan aku memaafkan diriku karena sempat membencimu." Dan sejak hari itu, Rara berhenti untuk mendikte dirinya dengan standar dunia atau standar orang lain. Ia merawat tubuhnya bukan karena benci dan ingin mengubah dirinya, melainkan karena ia menghargainya. Rara sadar ia tidak harus sempurna untuk bahagia, dan dia hanya perlu untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima dirinya apa adanya. Ya, ini sebuah kisah inspirasi ya, cerita singkatnya yang tentu juga mengajarkan kita untuk menghargai, bersyukur ya. Karena kita bersyukur, makanya kita harus menghargai apa yang kita miliki. Oke. Yang tentunya plus minusnya itu sebuah anugerah ya, dan patut untuk kita syukuri. Tapi bukan berarti kelemahan kita jadikan sebuah sebuah hal yang kita merasa bahwa okay, ini sudah menjadi sebuah hal yang patut untuk kita terima saja ya. Tetapi kekurangan itu justru kita cari ya, cari cara atau solusinya untuk memperbaiki ataupun juga menyelamatkannya dengan mengurangi sedikit demi sedikit kekurangannya. Okay. Dan tentu ada nilai plusnya ya yang bisa kita dapatkan ketika kita tahu bahwa kelemahan dan kekurangan kita itu sebenarnya bisa diperbaiki. Sebenarnya bisa ada cara ya untuk dari minus menjadi plus ya. Okay, dan itu sebuah cerita singkat kisah inspiratif kita untuk malam hari ini. Tentu masih ada satu lagi cerita inspiratif yang akan saya bagikan untuk Anda. Dan Anda yang sudah mungkin mempersiapkan diri beristirahat ya untuk malam hari ini, selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga. Jangan lupa untuk di cross check lagi setiap ruangan di rumah Anda. Pastikan pintu, jendela, pastikan di dapur, di ruang tamu ya, di garasi, pintu pagarnya semua sudah terkunci dengan baik. Kendaraannya pun juga sudah diparkirkan di tempat yang aman dan juga sudah terkunci dengan baik juga ya. Okay, dan Pro 1 RRI Merauke masih akan temani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia.

Jangan pernah berhenti untuk terus selalu berusaha, karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

0: cerita inspiratif singkat yang terakhir. Ini berkaitan dengan penghargaan. Iya, ceritanya untuk Anda dengarkan. Di sebuah desa kecil hidup seorang kakek yang bernama Ahmad. Dan kakek Ahmad ini dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat satu-satunya hutan kota di daerah tempat dia tinggal. Ya, selama 30 tahun tanpa dia digaji, kemudian juga tanpa bantuan siapapun ya, kakek Ahmad ini ia menanam bibit, membersihkan sampah, dan menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan anak cucu mereka. Banyak warga yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah hal yang aneh, sia-sia, dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan tentunya semua dedikasi yang dia lakukan dengan tulus tanpa mengharapkan sebuah imbalan ya. Dan tentu sangat ringan dia lakukan. Dan pada suatu hari ia bertemu dengan salah satu warga ya yang mempertanyakan apa yang dia lakukan. Dan ia juga sempat berargumen ya dengan warga tersebut dengan menyampaikan sebuah frase ataupun kalimat bahwa bumi tidak memiliki bayaran untuk oksigen yang kita hirup. Jadi mengapa kita harus meminta bayaran untuk menjaganya? Suatu hari sebuah lembaga lingkungan internasional mendengarkan kisah kakek Ahmad ini ya. Mereka datang ke desa itu dan memberikan penganugerahan atau menganugerahi penghargaan sahabat bumi tingkat dunia lengkap dengan hadiah uang yang sangat besar. Dan desa yang tadinya sunyi dia mendadak ramai, sebuah hal yang tentunya tidak diduga-duga ya terjadi. Dan semua warga berkumpul bersorak bangga dan berebutan ya untuk menyalami kakek Ahmad. Dan saat memberikan pidato penerimaan, kakek Ahmad memegang piala emasnya lalu dia berkata, "Penghargaan sejati dari semua kebaikan itu bukanlah piala atau uang ini. Penghargaan terbaik adalah ketika kalian semua akhirnya sadar dan ikut untuk menjaga hutan secara bersama-sama." Mendengar ucapan itu, suasana menjadi hening dan warga desanya tersadar bahwa selama ini mereka hanya menjadi penonton. Sejak hari itu, penghargaan tersebut mengubah seluruh perspektif dari warga desa ya, atau cara berpikirnya warga desa. Mereka mulai bergotong royong untuk merawat lingkungan. Dan tentunya terinspirasi oleh ketulusan seorang kakek tua yang bernama kakek Ahmad. Pesan moral buat kita semua adalah penghargaan terbaik dari sebuah tindakan mulia bukanlah validasi atau materi dari orang lain ya, melainkan dampak positif yang bisa kita lakukan, menggerakkan hati orang, memberikan inspirasi banyak orang untuk membuat kebaikan yang sama. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga ya pendengar. Sampai berjumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI Merauke di esok hari. Tentu dengan ragam informasi dan hiburan menarik lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda di esok hari. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali di hari esok di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Merauke kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga bersama saya dan semua kru Pro 1 RRI Merauke. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya.
1: Pro 1.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka. Oh,

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi siar hari ini, Senin 21 September 2026. Senang sekali pendengar, saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Nah, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, yang ada di wilayah Papua Selatan, ataupun juga yang bisa ya mendengarkan siaran kami, pastikan di pagi hari ini Anda terus mendengarkan siaran Pro 1, karena sejumlah informasi dan juga program-program hiburan ya akan kami hadirkan di sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026, Brigar. Dan kali ini bersama saya Ari akan menemani

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Sidirastu Tatastu Yunama Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu yang berada di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Agus Subomo dalam Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Merauke. Umat Sedharma dimanapun berada, pertama-tama sebagai insan yang beragama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mimbar agama Hindu dengan tema Implementasi Ekologi Hindu Merawat Bumi sebagai Bentuk Ibadah dan Spiritualitas. Umat Sedharma yang berbahagia, di tengah ancaman krisis iklim global yang kian nyata, pemahaman spiritualitas yang berorientasi pada kelestarian lingkungan menjadi kebutuhan mendesak bagi peradaban modern. Agama Hindu menawarkan pendekatan mendalam melalui ekoteologi, yakni pandangan keagamaan yang menempatkan alam bukan sekedar sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai entitas suci yang harus dihormati dan dijaga keberadaannya. Umat Sedharma dimanapun berada, secara mendasar ekoteologi Hindu berakar kuat pada kearifan lokal dan ajaran kosmologi kuno yang memandang alam semesta atau Buana Agung dan diri manusia atau Buana Alit saling terhubung secara terikat. Ketika manusia merusak alam sekitarnya, pada hakikatnya ia sedang merusak keseimbangan dalam dirinya sendiri. Kesadaran spiritual ini mendorong umat manusia untuk memandang perlindungan lingkungan sebagai bentuk pengabdian langsung kepada Sang Pencipta. Umat Hindu yang berbahagia, salah satu pilar utama yang menopang pemahaman ekoteologi ini adalah ajaran Tritakarana yang menekankan tiga hubungan harmonis demi terciptanya kebahagiaan hidup. Tiga pilar tersebut mencakup parayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan sesama, serta palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan. Keharmonisan tidak akan pernah tercapai secara utuh manakala elemen palemahan terabaikan. Umat Sedharma yang berbahagia, prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan juga memperkuat landasan ekologi dalam ajaran Hindu. Ahimsa tidak hanya berlaku dalam hubungan antar manusia, melainkan diperluas hingga mencakup penolakan terhadap segala bentuk perusakan dan eksploitasi berlebihan terhadap flora, fauna, dan sumber daya alam. Menyakiti alam disepadankan dengan tindakan melanggar norma kesucian spiritual. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam tradisi keseharian umat Hindu, konsep ekoteologi ini termanifestasi melalui berbagai ritual adaptif yang syarat akan pesan pelestarian. Upacara seperti tumpek uduh atau tumpek warigo diselenggarakan

khusus sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap tumbuh-tumbuhan yang memberi kehidupan dan oksigen bagi bumi dan makhluk hidup. Demikian pula tumpek kandang yang menjadi momentum spiritual untuk memuliakan keberadaan satwa. Mas Dharma yang berbahagia, selain itu filosofi Satkerti menekankan pentingnya penyucian dan perlindungan terhadap 6 sumber keharmonisan alam. Konsep ini mencakup Danukerti, yaitu penjagaan sumber daya air atau danau. Yang kedua adalah Wanakerti, yaitu pelestarian hutan. Dan yang ketiga adalah Jagatkerti, yaitu kelestarian bumi secara menyeluruh. Nilai-nilai ini membuktikan bahwa ritual keagamaan Hindu memiliki dimensi ekologis yang konkret dan relevan hingga saat ini. Mas Dharma yang berbahagia, tantangan era modern yang diwarnai alihfungsi lahan dan pencemaran sampah plastik menuntut ekoteologi Hindu untuk tidak berhenti pada tataran wacana dan tradisi semata. Generasi muda dan para pemuda kini terdorong untuk mengintegrasikan ajaran kitab suci dengan aksi nyata, seperti gerakan menanam pohon, pengelolaan sampah yang berbasis sumber di tempat ibadah, serta konservasi mata air. Integrasi nilai-nilai agama dalam aksi penyelamatan lingkungan ini dinilai memberikan dampak moral yang jauh lebih kuat bagi masyarakat. Ketika upaya menjaga alam dipahami sebagai bentuk kiatnya, yakni persembahan suci yang tulus, ikhlas, masyarakat tergerak bukan sekedar karena takut pada sanksi hukum duniawi, melainkan atas dasar kesadaran nurani dan tanggung jawab spiritual. Melalui revitalisasi ajaran ekoteologi, agama Hindu membuktikan komitmennya dalam menjawab tantangan ekologis zaman. Menjaga kelestarian Ibu Pertiwi bukan lagi pilihan sekunder, melainkan jalan ibadah suci yang wajib dirawat demi menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang di atas bumi yang harmonis. Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah mimbar pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Lestarikan alam, maka kita akan menjadi sejahtera dan untuk anak cucu kita. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om Rahayu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, akan aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.

Niti Sastra Sargah 5 bait 3. Karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara engkau mendapat kematian. Karena berbicara engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula engkau mendapat sahabat.

Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 109.

0: Bhagavad Gita, Bab 2, Sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.
1: Pro 1.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 1 Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan kita ego bahwa oh ya biasa kita berangkat, bahwa kemarin biasa-biasa saja bisa kita lewati, tapi ayo jaga diri sendiri, jaga ABK, dan juga ingat ketika
2: untuk Papua Selatan sendiri kurang lebih itu ada sekitar 4 bandar udara. Yang kemarin sempat ditutup.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejumlah aktivitas penggalian pasir di kawasan Bandara Mopa Merauke merusak sejumlah fasilitas pengamanan bandara dan mengganggu keselamatan penerbangan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, sejumlah aktivitas penggalian pasir di kawasan Bandara Mopa Merauke merusak sejumlah fasilitas pengamanan bandara dan mengganggu keselamatan penerbangan. Mengenai informasi tersebut dilaporkan Jessica Ardana.
4: Penggalian pasir di kawasan Bandar Udara Mopa Merauke yang dilakukan sejumlah masyarakat sangat mengkhawatirkan, mengingat fasilitas pengamanan kawasan bandara juga mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke, Ode Sampeluru, mengatakan, jika aktivitas tersebut terus dibiarkan, maka akan mengganggu kelancaran bahkan keselamatan penerbangan. Ia menyampaikan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, diantaranya memperbaiki pagar pembatas dan membuat drainase agar tidak mudah dilewati. Meski demikian, aktivitas penggalian pasir masih terus dilakukan dan pengerusakan pagar bandara berulang terjadi. Ones menyebut pengerusakan tidak saja pada pagar pembatas, namun juga fasilitas keselamatan penerbangan seperti lampu peralatan keselamatan penerbangan.
5: Masyarakat bisa lewati situ, mengambil kabel-kabel, mengambil trapu, menyediakan lampu peralatan untuk masalah keselamatan juga itu. Kan sudah berupaya, tapi ya itu hari ada diamankan, tapi itu hari dia dalam dia lagi sekolah dan ujian. Kan sudah bawa ke Polsek Kelapa Lima untuk ditahan, tapi namanya
6: di bawah umur.
5: Masih sekolah itu. Sekolah karena pada saat itu sudah ujian, jadi orang tuanya yang datang untuk
6: Toleransi tadi.
4: Sementara pengamanan kawasan seluruh bandara terus ditingkatkan, menyusul adanya perbantuan personel TNI yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah bandara. Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua, Freli Betsito Salwa, mengatakan aspek keamanan bandara tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan nasional, dan pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak setempat maupun TNI Polri dalam pengamanan kawasan bandara.
2: Untuk Papua Selatan sendiri kurang lebih itu ada sekitar 4 bandar udara. Yang kemarin sempat ditutup yang berkaitan dengan Polri Batu kemarin, dan memang itu berdampak pada bandar udara yang ada di Papua Selatan, khususnya untuk Okaba dan Bade kalau tidak salah informasi ya. Itu sempat memang ditutup, tetapi tidak lama karena memang langsung ada perbaikan personil yang
4: Freli menyebutkan, terdapat sekitar 4 bandara di wilayah Papua Selatan yang menjadi bagian dari perhatian pengamanan. Sementara, gangguan komunikasi yang terjadi sebelumnya juga sempat berdampak terhadap sejumlah bandara di Papua Selatan. Ia menambahkan, sejumlah bandara di wilayah Papua Pegunungan juga sempat ditutup dan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional. Namun setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, kondisi bandara tersebut saat ini telah kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Merauke masih melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas Musamus tahun anggaran 2024. Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut secara bertahap. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Paris Manalu, mengatakan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait terus dilakukan setiap hari, dan keterbatasan tenaga penyidik membuat pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Paris menyebut, Terdapat 29 proyek yang sedang ditangani dalam perkara revitalisasi UNMUS. Dan dari sejumlah proyek tersebut juga melibatkan kontraktor yang berasal dari luar wilayah Papua Selatan. Ia menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan cermat sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Menurutnya, setiap proyek perlu diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Sementara terkait penetapan tersangka, Paris mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan proses tersebut dilakukan. Mengingat bila satu perkara telah selesai, prosesnya akan langsung dilimpahkan.

0: 4 Merauke, Kapten Juli Van Charlie Salindeho, dengan juga melihat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menurutnya, BMKG memprediksi kecepatan angin di wilayah Merauke diperkirakan mencapai 40 hingga 45 knot, sementara tinggi gelombang di perairan Merauke dan arah bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Dengan prediksi tersebut, dipastikan kondisi perairan laut kurang bersahabat dalam melakukan aktivitas kelautan.
1: Kita keluarin imbauan itu khususnya memang kapal-kapal kecil dan juga nelayan, tongkang yang ketika mau berangkat itu agar menunda.
2: Sampai kapan?
1: Ini untuk kalau itu kemarin diperkirakan sampai Selasa, tapi kita belum mencabut nih karena kita masih melihat. Artinya iya, jadi tetap nahkoda-nahkoda yang akan berlayar harus kembali memperhatikan cuaca daripada prediksi BMKG. Ayo kita ketika berangkat harus jangan kita ego bahwa oh ya biasa kita berangkat, bahwa kemarin biasa-biasa saja bisa kita lewati, tapi ayo jaga diri sendiri, jaga ABK, dan juga ingat ketika mencari untuk berangkat itu kita mempunyai keluarga.
0: Julivan mengatakan, imbauan tersebut secara khusus ditujukan kepada kapal-kapal kecil dan nelayan yang hendak melakukan pelayaran agar menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan. Ia minta para pelaku pelayaran tetap memperhatikan informasi dan prediksi cuaca dari BMKG sebelum memutuskan untuk berangkat, mengingat keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dan tidak mengandalkan pengalaman kondisi pelayaran sebelumnya. Jessica Ardana melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut pembangunan sektor transportasi di Papua Selatan mencakup 4 hal utama. Hal tersebut disampaikannya saat peringatan Hari Perhubungan Nasional di halaman kantor Gubernur Papua Selatan, Kamis kemarin. Gubernur menjelaskan, fokus pertama yakni pembangunan infrastruktur transportasi yang mencakup transportasi darat, laut, udara, dan ASDP. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana transportasi yang memadai, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Sementara fokus berikutnya menyangkut pembangunan sumber daya manusia di bidang transportasi. Menurut Apollo, pembangunan tersebut mencakup sumber daya manusia pada sektor perhubungan darat, laut, dan udara. Di samping juga hospitality atau pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan transportasi. Ia menilai kualitas pelayanan menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Gubernur Apollo Savanpo mengajak insan perhubungan untuk memberikan pelayanan yang baik dan disiplin kepada masyarakat, mengingat pelayanan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi di Papua Selatan. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan sejumlah bandara di wilayah Papua. Kembali Jessica Ardana menurunkan laporannya.
0: Pengamanan kawasan seluruh bandara terus ditingkatkan menyusul adanya perbantuan personel TNI yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah bandara. Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua, Freli Betsy Tau Salwa mengatakan, pihaknya sebelumnya telah diminta menyiapkan data terkait bandara dan personel yang akan ditempatkan. Dan saat ini, operasional bandara-bandara tersebut berjalan dengan baik. Ia mengatakan aspek keamanan bandara tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan nasional. Dan pihaknya terus melakukan koordinasi serta komunikasi dengan pihak setempat maupun TNI Polri yang berada di bandara tersebut.
4: Memang kemarin ada perbantuan daripada TNI yang memang kami juga diminta untuk datang untuk kesiapan mereka, para personil yang akan ditaruh di bandara-bandara tersebut. Jadi sejauh ini bandara-bandara tersebut sudah beroperasional dengan baik, namun tetap untuk masalah keamanan ini kan berorientasi kepada keamanan nasional. Jadi memang kami tetap koordinasi-komunikasi dengan para pemda setempat maupun dari Polri yang berada di bandara-bandara tersebut.
0: Freli menyebutkan, terdapat sekitar 4 bandara di wilayah Papua Selatan yang menjadi bagian dari perhatian pengamanan tersebut. Sementara, gangguan komunikasi yang terjadi sebelumnya juga sempat berdampak terhadap sejumlah bandara di Papua Selatan. Ia menambahkan, sejumlah bandara di wilayah Papua Pegunungan juga sempat ditutup dan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional. Namun setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, kondisi bandara tersebut

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 6:35. Kami mohon perhatian Anda pendengar dengan adanya beberapa ruang informasi di ruang dengar Anda. Ya, yang pertama pendengar berasal dari Kepala SMP Negeri 1 Merauke, ditujukan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Merauke lulusan tahun 2026. Ya, disampaikan ijazah transkrip nilai dan sertifikat TKA sudah bisa diambil. Pengambilan ijazah transkrip nilai dan sertifikat TKA bisa diwakili oleh orang tua siswa dengan membawa bukti diri seperti kartu keluarga dan KTP. Pelayanan pengambilan di ruang tata usaha sekolah mulai Senin 21 September 2026 pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 7.30 sampai 13 waktu Indonesia Timur dan hari Jumat pukul 7.30 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

Ya, selanjutnya informasi dari PLN, pendengar. Ya, disampaikan selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

0: berikutnya. Tampilkan koleksimu dengan kupon iklan senilai 100 juta rupiah untuk memulai. 54% pengguna membeli produk secara impulsif setelah...
1: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Saat ini pendengar sudah di pukul 6 lebih 47 menit. Dan kami coba berbagi informasi ya dari laman rri.go.id yang menjadi headline pagi hari ini pendengar. Ya, di mana ada informasi, ya ini terkait juga dengan BPOM yang mengatakan bahwa AI bisa percepat penemuan obat dan kurangi human error. Ya, selain itu juga ada informasi di mana pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel tangani karhutla. Ya, selain itu juga ada informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kawinkan gelar juara SEABA U17 3x3 2026. Ya, itu dia beberapa informasi yang menjadi headline pagi hari ini di laman rri.co.id. Dan untuk Anda juga ya yang pagi hari ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, terutama untuk Anda para orang tua yang akan mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah ya dengan menggunakan kendaraan bermotor, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang larut dengan segala aktivitas jual belinya, pastikan ya Anda tetap semangat menjalankan kesibukan Anda bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Manfaatkan ulasan untuk mendatangkan penjualan dengan TikTok Ads.

0: Info Lalu Lintas, kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya Info Lalu Lintas.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di Info Lalu Lintas pagi hari ini, pendengar. Dan kali ini pendengar, di studio telah hadir Bribda Dian ya, dari Satlantas Polres Merauke, yang akan melaporkan informasi info lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Kota Merauke. Langsung saja kita sapa. Ya, halo, selamat pagi Bribda Dian.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Amin.
2: Senin semangat ya.
1: Betul. Baik, Bribda Dian, untuk titik-titik info lalu lintas yang akan dilaporkan di pagi hari ini, ada berapa tempat nanti yang akan dilaporkan?
2: Untuk hari ini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas dari 3 titik.
1: Mm-hmm. Dari mana saja itu?
2: Yang pertama dari depan SMP Negeri 2. Mm-hmm. Kemudian pertigaan Jalan Pendidikan Jalan Para Komando. Okay. Dan yang terakhir dari depan SPBU Ahmad Yani.
1: Okay, baik. Memang 3 tempat ini semuanya sangat-sangat ramai ya di pagi.
2: Betul
1: hari.
2: Betul sekali.
1: Okay, baik. Ya, langsung saja kita hubungi untuk rekan kita yang pertama. Ya, ini kita akan ke...
2: Baik, titik yang pertama kami akan menghubungi rekan kami yang bertugas di pertigaan Jalan Para Komando Jalan Pendidikan.
1: Baik. Dan masih dihubungi ya?
2: Iya, betul sekali, masih menghubungi.
1: Baik, dan juga program Info Lalu Lintas di pagi hari ini, atau juga di Info Lalu Lintas ya, kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke.
2: Iya.
1: Baik, sudah terhubung?
2: Sudah terhubung.
1: Baik, silakan.
2: Selamat pagi Ibu Christine.
3: Baik, selamat pagi Ibu.
2: Ya, silakan laporkan situasi arus lalu lintas dari tempat Ibu bertugas.
3: Baik, selamat pagi. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di pertigaan Jalan Parako Pendidikan. Untuk saat ini arus lalu lintas terpantau aman, ramai, lancar, dan terkendali. Untuk pengantaran murid sementara sedang berlangsung, hal-hal yang menonjol nihil. Demikian Ibu yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih Ibu Christine atas laporannya. Selamat bertugas.
1: Baik, tadi sudah ada rekan kita ya, yang dari pertigaan Jalan Pendidikan Para Komando.
2: Iya.
1: Ya, dilaporkan semuanya lancar, ramai lancar. Dan tentunya juga kita akan berpindah ke titik selanjutnya.
2: Kami akan pindah ke titik kedua, ya, ini depan SMP Negeri 2 ya, yang saat ini pasti ramai sekali.
1: Betul.
2: Saat ini kami sudah terhubung dengan Bribda Dormina.
1: Baik, silakan.
2: Selamat pagi Bribda Dormina. Iya, silakan laporkan situasi arus lalu lintas dari depan SMP Negeri 2.
3: Baik, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Brawijaya, tepatnya di depan SMP Negeri 2. Untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya terpantau aman, lancar, namun tetap tergetar. Untuk hal-hal yang menonjol ini, demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Bu Dermina atas laporannya, selamat bertugas.
1: Baik, untuk titik yang kedua di depan SMP 2, ya, ramai lancar, dan memang untuk di depan ya SMP Negeri 2 ini memang arus lalu lintas kalau
2: sangat
1: pagi hari ini.
2: Sangat padat ya.
1: Ya, bukan hanya terkait dengan pengantaran putra-putrinya, untuk orang tua mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah, tapi juga untuk beraktivitas ya, khususnya untuk para pegawai yang akan beraktivitas di kantor gubernur. Baik,
2: betul
1: kita
2: sekali.
1: Ke tempat yang ketiga.
2: Ya, saat ini kami memasuki titik yang ketiga, yaitu depan SPBU Ahmad Yani. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bribtu Rifki. Selamat pagi Bribtu Rifki.
4: Selamat pagi.
2: Ya, silakan laporkan situasi arus lalu lintas dari tempat Bribtu Rifki bertugas.
4: Siap. Selamat pagi. Izin laporkan situasi pos pagi di pom bensin Ahmad Yani. Situasi ramai, lancar, dan terkendali. Untuk parkiran BBM tersusun rapi. Untuk kuat personil, 4 butir hadir lengkap. Demikian yang kami dapat laporkan.
2: Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas.
1: Iya, itu dia tadi ya laporan dari ketiga rekan kita ya yang berada di lokasi. Yang pertama tadi di pertigaan Jalan Pendidikan Para Komando, kemudian di depan SMP 2 dan juga di depan SPBU Ahmad Yani, semuanya dilaporkan ramai lancar ya.
2: Betul sekali.
1: Kejadian. Baik, untuk apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga masyarakat Kota Merauke khususnya pengguna jalan di pagi hari ini? Silakan, Brip Dadian.
2: Oke, baik. Pesan-pesan yang tidak pernah kami sampai putus buat sampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Merauke, yaitu saat berkendara utamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Tidak perlu saat ini sedang jam sibuk aktivitas kendaraan, untuk itu lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan, yang penting selamat sampai tujuan.
1: Oke, baik, terima kasih Bribda Dian ya yang sudah berbagi informasi di Info Lalu Lintas di pagi hari ini. Dan tentunya sukses juga dengan segala kesibukannya dan juga bersama rekan-rekan di kantor Satlantas Polres Merauke.
2: Terima kasih.
1: Ya, beringat demikian tadi Info Lalu Lintas di pagi hari ini yang disampaikan oleh Bribda Dian, BA Urmintu Satlantas Polres Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Lalu Lintas Pro 1 RRI Merauke.
5: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padat 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita masuk ke informasi pertama, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: Kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedutaan besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
2: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
1: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
3: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedosov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
4: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan

0: Sungai perlu dijaga, termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI, kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya

0: Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
1: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pakar Kebencanaan Sutekologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Pakar Kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo, Minggu siang, mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
4: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu, bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
3: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda, termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu, warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
5: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya, kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
3: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
6: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau KPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Guri, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Kemar Ruhullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
7: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan.

0: kan berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri kota dan kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
1: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Syahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivalia Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
2: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
1: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
3: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
1: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam tolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
5: Kesejahteraan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
6: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi, serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Maksudnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
5: Saya terangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perda pangan dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial itu tersatu bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
6: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Usman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
7: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, kepedes Bampol yang pendidikan siap bangsri, ya pendidikan dan wawasan kebangsaan lebih ke Bampol, paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting buat saya, penting dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat, dan perlu segera dilaksanakan. Disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
6: Menurut Pilu Sapana Kerapnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
1: Yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada.
3: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan pendengar selanjutnya kami sampaikan di ruang dengar Anda sebuah berita duka di pagi hari ini.

berita duka. Berita duka berasal dari keluarga besar Wambarop dan keluarga besar Kimbum. Ditujukan kepada keluarga besar di distrik Warupko, Kampung Kanggewot, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Mapi. Keluarga besar Wombaki, keluarga besar Kanggim, keluarga besar Mana, keluarga besar Kodim 1707 Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Abraham William Wambarop. Telah meninggal dunia Bapak Abraham William Wambarop. Meninggal pada hari Minggu, tanggal 20 September 2026, pukul 3 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Pertetua J. Savanpo, Agats, Kabupaten Asmat. Dan jenazah saat ini telah sampai di Merauke dan telah disemayamkan di kediaman keluarga Bapak Mote di Jalan Bakti. Dan untuk info pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
0: Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
4: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kali ini ya di program Halo RRI. Ya, kembali hadir menemani Anda. Dan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik di pagi hari ini, kami membuka ruang ya untuk Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Karena tentunya di melalui apa yang Anda sampaikan di program Halo RRI ini akan menjadi tindak lanjut dari stakeholder terkait, ya terkait juga dengan masalah-masalah pelayanan publik, pendengar. Ya, pelayanan publik ini sangat penting ya dewasa ini, dan tentunya juga ini terkait juga dengan masalah-masalah yang ingin Anda sampaikan. Kami membuka kesempatan untuk Anda, dan juga kami harapkan juga dari laporan-laporan Anda ini nanti akan ditindaklanjuti oleh para pihak terkait ya yang berwenang tentunya. Baik, kami nantikan dengan rian Anda di pagi hari ini di 0971-333-0745. Ya, di program Halo RRI setiap hari Senin dan juga Jumat seusai Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan dengan Anda di pagi hari ini di program Halo RRI ya hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan kami tunggu ya dengan Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik. Ya apalagi di musim ya yang seperti saat ini, ya di musim kemarau, apa yang ingin Anda sampaikan? Atau mungkin juga ada hal yang menurut Anda perlu untuk diperbaiki ya terkait juga dengan masalah-masalah pelayanan publik ini. Ya silakan di 0971-333-0745.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Di program Halo RRI, ya khususnya untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik. Dan juga pagi hari ini sudah ada satu buah atensi ya di WA Pro 1 RRI Merauke di 0852-7511-2433. Ya, ini dari Bapak Edi di Jalan Mangga 2 yang ingin melaporkan kami dari pelanggan air. Ya, ini mungkin dari PDAM ya. Ya, sudah beberapa bulan ini air sudah tidak mengalir. Ya, hampir semua dalam kota Merauke. Pelayanannya sudah kurang baik ya. Beda dengan yang dulu-dulu. Ya, kalau sekarang lebih kurang bagus pelayanannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Edi di Jalan Mangga 2 ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini di program Halo RRI yang melaporkan terkait juga dengan masalah air ya, yang beberapa bulan ini sudah tidak mengalir, pendengar. Ya, mungkin di antara dari Anda semuanya yang lain atau juga ada yang sama dengan Pak Edi di Jalan Mangga 2, ya ini bisa bergabung bersama kami melalui line telepon ataupun juga melalui atensi di 0852-7511-2433 melalui atensi, dan juga untuk melalui line telepon di 0971-333-0745. Ya, khusus untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik. Ya, karena tentunya dari laporan-laporan Anda ini akan kami sampaikan ya ke pihak terkait ya, atau juga stakeholder terkait juga dengan laporan-laporan Anda ini agar kedepannya lebih baik. Baik, silakan untuk Anda semuanya, kami masih menantikan deringan-deringan ataupun juga atensi-atensi Anda di pagi hari ini di program Halo RRI. Ya, di program Halo RRI setiap hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, di pagi hari ini ya menyapa juga untuk Anda yang sudah akan larut dengan segala kesibukan-kesibukannya di hari ini Senin 21 September 2026. Ya, tentunya di hari Senin ini Anda bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Anda dengan penuh semangat ya, karena kemarin Anda sudah menikmati hari libur, pendengar. Dan juga untuk Anda yang beraktivitas ya di luar rumah atau juga di luar ruangan seperti itu, khususnya yang menggunakan kendaraan bermotor, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745 ataupun juga melalui pesan singkat Anda di 0852-7511-2433, pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Merauke di program Halo RRI ya di pagi hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, silakan kembali, kami masih menantikan dengan Anda di program Halo RRI ya di pagi hari ini. Saat ini sudah dipukul 7:57 dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di hari ini, ya tentunya di awal minggu ini, ya di hari Senin, tanggal 21 September 2026. Ya, di pagi hari ini juga, ya menyapa untuk semuanya yang bisa mendengarkan, entah itu melalui pesawat radio ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas hingga siang hari nanti atau juga di sepanjang hari ini bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan pastikan juga ya pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena selepas program Halo RRI ini kami akan hadirkan ya informasi-informasi di ruang dengar Anda. Dan untuk itu pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah bergabung memberikan informasi terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik ya di pagi hari ini di program Halo RRI yang bisa Anda dengarkan setiap hari Senin dan juga Jumat setiap seusai ya warta berita lintas, ya maksud kami warta berita Pro 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar. Ya, ini ada informasi ya dari dunia olahraga. Ya, khususnya dari ajang Asian Games, pendengar. Ya, di mana informasinya kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali ini terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga hari Minggu kemarin. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga Tekball pada nomor tunggal putri. Ya, 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekball, tunggal putra, soft tennis, dan karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Ya, Erick sendiri menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga untuk memperkuat rasa percaya diri kontingen. Ya, pewushu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor cangkuan. Ya, dia juga mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin 21 September 2026 ini. Ya, dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim bergu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan, pendengar. Ya, pemain tekball putra ya membawa pulang perunggu pada nomor perorangan. Atlet karate putri Leika Al-Humaira Lubis menyumbang perunggu nomor kumite kelas lebih dari 68 kg melengkapi kesuksesan Indonesia. Dukungan penuh pemerintah diharapkan mampu memicu motivasi tinggi para atlet untuk menambah pundi-pundi meraih medali juara, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya, yang pertama dari dunia olahraga. So, pasti nanti pendengar masih akan ada informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda di info pagi hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kembali kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel untuk menangani karhutla, pendengar. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan dari udara hingga darat dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Ya, pesawat tersebut terdiri atas 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI. Ya, selain operasi udara, puluhan ribu personel gabungan juga diterjunkan ke sejumlah wilayah yang terdampak karhutla. Mereka berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat. Rinciannya sebanyak 14.759 personel dikerahkan di Kalimantan Barat, 14.382 personel di Riau dan Kepulauan Riau, 11.026 personel di Sumatera Selatan, 5.984 personel di Jambi, 4.686 personel di Kalimantan Tengah, dan 3.557 personel di Kalimantan Selatan. Ya, tadi juga mengatakan bahwa luas wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Namun, pemerintah memastikan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ya, di sisi lain, data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20 menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas. Ya, hingga Sabtu kemarin ya terdeteksi sebanyak 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Jumlah ini meningkat 777 titik ya dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 546 titik panas pada hari Jumat lalu, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel untuk menangani karhutla. Ya, untuk itu pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: mana?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali kami sampaikan sebuah berita duka untuk Anda.

Berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Yosep B. Renyut di Merauke. Ditujukan kepada keluarga besar Hasenda di Ambon dan di mana saja berada. Keluarga besar Sinanda di Ambon, Makassar, Jakarta, dan Merauke. Keluarga besar Hulaliu, Haturesi, Rakanyawa di Merauke. Keluarga besar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke. Keluarga besar Kesbangpol Kabupaten Merauke. Keluarga Bapak Reno di Jakarta. Keluarga Bapak George Renyut dan Agus Renyut di Jayapura. Keluarga besar Renyut di Merauke. Keluarga besar Dumatubun di Merauke. Serta seluruh handai tolan di mana saja berada. Isi berita duka. Telah meninggal dunia istri, kakak, tanta, oma terkasih, Hendarina Jeremin Noya. Telah meninggal dunia istri, kakak, tanta, oma terkasih, Hendarina Jeremina Noya. Meninggal pada hari Senin 21 September 2026 dan jenazah saat ini disemayamkan di Gang Citra. Rencana pemakaman pada hari Senin 21 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga Buti. Demikian berita duka.

Pendengar mana pun Anda berada, saat ini sudah di pukul 8:55. Ya, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena selanjutnya nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.